Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Well, okay, teman Pro 2, kita udah masuk di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan dulu lagunya. Ini ada dari Nabila Takia dengan 3 buah lagunya. Yang pertama yaitu Berjalan Tanpamu, yang kedua yaitu Terpatah Terluka, dan yang terakhir yaitu Ku Ingin Pisah nih, teman Pro 2. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau vote juga nih untuk lagu Nabila Takia, langsung aja ke stories Instagram kita di @rrian_pro2sintang. Ngobrolin sedikit ya teman Pro 2 tentang perjalanan karirnya Nabila Takia ini. Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang udah tahu, but it's okay ya teman Pro 2, aku mau cerita sedikit nih tentang Nabila Takia yang lahir tanggal 21 November 2005. Ia merupakan penyanyi berkebangsaan Indonesia asal Banda Aceh nih ya. Dan ia juga dikenal sebagai runner-up Indonesian Idol musim ke-12, sebuah ajang pencarian bakat yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI pada tahun 2022 hingga 2023. Pada awal karirnya di industri musik ya, ia bergabung dengan perusahaan rekaman Universal Music Indonesia dan merilis lagu kemenangan dari Indonesian Idol yang berjudul Menghargai Kata Rindu nih teman Pro 2. Ternyata Nabila ini mengawali karirnya sebagai content creator ya saat berusia 16 tahun ketika ia masih duduk di bangku SMP nih teman Pro 2. Dan ia juga mengunggah konten video bernyanyi di saluran YouTube pribadinya ya, termasuk konten video saat bernyanyi di Ome TV. Jadi sejak tahun 2020, Nabila telah merilis beberapa lagu dengan lagu Jangan Pergi Lagi sebagai lagu pertamanya. Dan di tahun 2021 ya, Nabila mendapatkan kepopuleran setelah video dirinya ini menyanyikan lagu We Will Not Go Down dari Michael Hart dan lagu berbahasa Arab berjudul Atouna El Toufouli. Ini teman Pro 2, membuat seorang tentara Israel menangis di sini ya. Nah, keberhasilannya ini membawa Nabila diundang dalam gelar acara Kick Andy ya pada tahun 2022 dalam episode Gitar Getarkan Dunia. Pada tanggal 7 Juli 2021 ya, Nabila ini dianugerahi penghargaan Silver Creator Award dari YouTube karena jumlah pelanggan di kanalnya ini telah mencapai 100.000. Kemudian pelanggannya juga meningkat hingga 631.000 pada Februari tahun 2022. Nabila mulai dikenal di masyarakat memiliki lebih dari 44.000 pengikut ya di Instagram pada Juli tahun 2022 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Ia juga diundang untuk tampil di panggung utama Bayangkara Selawah Expo 2022 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh pada 20 Juli 2022. Pada tahun 2022 ya, Nabila memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12 dalam babak audisi panggung di Jakarta. Ia tampil memukau nih dengan membawakan lagu yang berjudul Belum Siap Kehilangan karya Stefan Pasaribu. Nah, penampilannya ini ya teman Pro 2 yang mengesankan membuat para juri juga terkesan nih. Dan Nabila berhasil mendapatkan golden ticket setelah menerima 3 suara yes dari para juri. Pro 2, setelah lolos audisi ya, Nabila ini terus melangkah ke babak-babak selanjutnya dalam kompetisi Indonesian Idol. Ia juga menampilkan berbagai lagu dengan penuh emosi dan menampilkan vokal yang kuat nih, mengesankan para juri dan juga penonton. Babak demi babak, akhirnya Nabila ini berhasil meyakinkan para juri dengan penampilannya yang konsisten dan bakat vokal yang luar biasa. Bahkan Nabila berkesempatan berduet dengan Tiara Andini di panggung Indonesian Idol dengan menyanyikan lagu yang berjudul Merasa Indah. Nabila di sini juga mengaku ya teman Pro 2 bahwa dirinya ini merupakan penggemar Tiara Andini dan dia senang sang idola diundang untuk berduet dengannya. Gimana ya rasanya tuh, pasti bangga gitu enggak sih teman Pro 2?
Halo teman Pro 2, itu tadi perjalanan karirnya Nabila Taki ya. Dan ternyata sudah banyak juga nih ya yang vote untuk lagu dari Nabila Taki ya. Jadi vote terbanyak jatuh di lagu yang berjudul Berjalan Tanpamu nih teman Pro 2. So tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin lagu dari Nabila Taki ya dengan Berjalan Tanpamu.

0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si Spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tadi udah diputarkan ya lagu pilihan kamu dari Nabila Takia dengan Bertahan Terluka nih teman Pro 2. Dan untuk tips pagi ya teman Pro 2 itu berjalan tanpamu, mohon maaf teman Pro 2. Agak-agak ngeblank nih ya, kayaknya efek belum sarapan nih. Sorry, jadi Nabila Takia dengan Berjalan Tanpamu ya teman Pro 2, lagunya tadi yang udah di vote yang terbanyaknya. Dan sekarang kita masuk di tips pagi. Di sini ada cara cerdas mengajarkan anak kelola uang sejak dini. Tentunya teman Pro 2, pendidikan finansial sejak dini ini jadi langkah yang penting untuk membentuk kemandirian serta kebijaksanaan anak dalam mengelola keuangan di masa depan. Jadi berdasarkan informasinya nih ya, pengenalan nilai uang itu nggak perlu rumit, melainkan bisa diterapkan secara langsung melalui rutinitas harian di lingkungan keluarga nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa metode yang efektif yang dapat diterapkan orang tua untuk menanamkan pemahaman keuangan pada anak sejak usianya masih kecil nih atau masih belia. Yang pertama teman Pro 2, bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan dengan mengajarkan anak memprioritaskan hal mendasar seperti makanan atau alat sekolah dibandingkan mainan ya. Jadi mulailah dari hal-hal sekecil itu dulu ya, apakah itu memang kebutuhannya mereka yang utama atau hanya keinginannya saja gitu ya teman Pro 2. Dan ini bisa mengurangi pengeluaran juga nih teman Pro 2, bukan berarti kita tuh pelit sama anak, tapi lebih ke arah kita mengajarkan mereka agar bisa mandiri secara finansial nantinya di masa depan ya. Yang berikutnya teman Pro 2, yaitu dengan konsisten menetapkan batasan ya. Orang tua juga perlu bersikap tegas saat menolak permintaan yang belum perlu ya, agar anak ini belajar mengendalikan dorongan dalam dirinya seperti keinginan mereka untuk bermain ataupun membeli mainan gitu kan. Itu hal-hal yang perlu ditetapkan. Jadi kalau kebanyakan orang tua zaman dulu tuh bilangnya nanti kalau jadi juara satu gitu, juara kelas, itu boleh kamu beli mainan gitu. Tapi sebenarnya hal itu jadi kayak reward juga sih teman Pro 2. Ada beberapa pro dan kontra tentang hal tersebut, tapi bisa juga dipilih untuk teman Pro 2 nih sebagai orang tua ya, ya bisa menerapkan hal itu atau bisa hal yang lain yang sekiranya tuh bisa menjadi batasan ketika anak itu belum perlu untuk memilikinya ya atau membelinya gitu. Lalu yang berikutnya lagi nih teman Pro 2, yaitu melatih kesabaran menunda kepuasan. Nah ini yang penting banget nih teman Pro 2. Kamu perlu mengajak anak bersabar ya, dan menyisihkan uangnya secara bertahap sebelum membeli barang yang diinginkan. Itu masih masuk sama hal yang tadi nih teman Pro 2, kayak konsisten menetapkan batasan ya. Kalau kita mulai dari nabung dari hal-hal kecil nih, uang jajan sehari-hari ya kan, nah nantinya kedepannya gitu kan, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan juga nih teman Pro 2. Begitupun itu bisa dilakukan, diterapkan kepada anak kita. Lalu ada, kita juga perlu mengenalkan konsep usaha nih teman Pro 2, dengan memberikan pemahaman bahwa memperoleh uang itu membutuhkan proses dan juga kerja keras. Jadi ada beberapa mungkin yang memang wira usaha gitu kan, bisa memperkenalkan anak seperti itu, ada prosesnya, ada usahanya juga gitu kan. Nah di situ anak jadi tahu nih kalau misalkan kita mau mendapatkan sesuatu itu ada proses-proses yang harus dijalankan gitu ya. Dan yang terakhir teman Pro 2, yaitu membiasakan untuk menabung dengan mengajarkan anak membagi uang ke dalam alokasi belanja, tabungan dan juga berbagi. Ini bisa jadi salah satu meningkatkan pemahaman anak ya tentang kelola uang sejak dini nih teman Pro 2. Seperti tadi menyisihkan uang jajan hariannya di sekolah gitu kan, untuk mendapatkan mainan impiannya ataupun hal-hal yang dia inginkan gitu loh teman Pro 2.
So, teman Pro 2 nantinya akan bahas lebih lanjut ya tentang cara cerdas mengajarkan anak kelola uang sejak dini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

가진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita memperoleh dua, kita masih di tips pagi ya. Dan bahas sedikit nih tentang cara cerdas mengajarkan anak kelola uang sejak dini. So teman memperoleh dua, memang ya proses melatih ketabahan dan pemahaman batasan tersebut secara tidak langsung itu mengasah kemampuan anak dalam menghadapi konsekuensi serta mengelola emosi. Keterlibatan anak dalam menentukan target tabungan juga membuat mereka ini lebih menghargai setiap barang yang berhasil didapatkan dari usahanya sendiri. Penerapan 3 alokasi wadah

Yaitu ada belanja, simpanan, dan juga donasi. Ini menjadi sarana praktis agar konsep pengelolaan uang itu terasa lebih konkret bagi anak. Dengan pendampingan konsisten dari orang tua, anak akan terbiasa melihat uang sebagai sarana yang harus dimanfaatkan secara bijak dan juga bertanggung jawab nih teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2, cara cerdas mengajarkan anak kelola uang sejak dini. Dan ini infonya kau bisa lihat sendiri dan kau bisa baca ya di laman rri.co.id. Dan nantinya teman Pro 2 akan hadir hari ini dalam sejarah ya, yang bertepatan di tanggal 8 Oktober ini kita akan membahas peringatan khusus. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sansekerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

0: Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kita memperdua, kita masuk di hari ini dalam sejarah ya. Sekarang nih segmennya, dan kita mau ngobrolin soal hari disleksia sedunia nih teman perdua, yang bertepatan di tanggal 8 Oktober ini. Kita kenalin sedikit ya tentang sejarah disleksia dan pentingnya edukasi pembelajaran ya teman perdua. Jadi ya, peringatan hari disleksia sedunia itu jatuh setiap tanggal 8 Oktober menjadi momentum global untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap gangguan belajar. Nah, disleksia ini merupakan kondisi neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan membaca cepat dan menulis secara akurat, meskipun penderitanya memiliki tingkat kecerdasan serta kondisi fisik yang normal nih teman pro 2. Jadi ya, ternyata kondisi ini itu dialami sekitar 20% populasi dunia dan menjadi penyebab utama hambatan belajar pada mayoritas anak-anak. Secara historis ya teman pro 2, keberadaan disleksia pertama kali teridentifikasi pada tahun 1881 oleh seorang dokter asal Jerman, Oswald Berkan, saat mengamati kasus seorang anak laki-laki yang mengalami kesulitan literasi dasar nih. Nah, penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh dokter spesialis mata bernama Rudolf Berlin yang resmi mengusulkan istilah disleksia ini pada tahun 1887. Mengingat kondisi ini tidak dapat disembuhkan ya dengan intervensi medis ataupun obat-obatan semata aja nih teman pro 2. Penderita memerlukan terapi pendidikan khusus agar tidak seringkali dicap salah sebagai anak yang malas ataupun lamban nih teman pro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman pro 2 tentang hari disleksia sedunia ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih bahas tentang hari disleksia sedunia. Jadi teman Pro 2, guna memperluas jangkauan kesadaran masyarakat tentang disleksia ini, organisasi nirlaba European Dyslexia Association atau EDA itu turut mengkoordinasikan kampanye internasional yang menaungi Bulan Kesadaran Disleksia atau Disleksia Awareness Month nih teman Pro 2 sepanjang bulan Oktober. Dalam skema tahunan tersebut ya, pekan pertama Oktober ditetapkan sebagai Pekan Kesadaran Disleksia dengan puncaknya yaitu Hari Disleksia Internasional yang dirayakan serentak pada tanggal 8 Oktober. Nah, melalui gerakan global ini, lembaga-lembaga anggota EDA ini di berbagai negara menggelar beragam aksi edukasi dan kampanye media sosial untuk memperjuangkan hak-hak penderita disleksia nih teman Pro 2. Nah, fokus utama pergerakan ini mencakup hak atas diagnosis dini, akses terhadap teknologi bantu, penyediaan metode pembelajaran yang adaptif, hingga pemenuhan kesetaraan dalam dunia kerja. Peringatan tahunan setiap tanggal 8 Oktober ini pun menjadi seruan bersama ya, agar penderita disleksia ini mendapat dukungan penuh tanpa mengalami stigma ataupun diskriminasi nih teman Pro 2. Itu tadi ya infonya di hari ini dalam sejarah tentang Hari Disleksia Sedunia, dan kita sudah mengenal sejarahnya dan juga pentingnya edukasi pembelajaran ini nih teman Pro 2. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan hak yang sama ya untuk hal tersebut. Jadi teman Pro 2 berharap yang sama pastinya kan. Dan teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah.

Hi-Fi dengan Gadis Sampul nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, berhubung kita udah di penghujung hari ini dalam sejarah, nantinya akan hadir untuk STC Cita kita ya sebagai penutup kebersamaan kita nanti di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya kita akan membahas tema tertentu, seperti di hari Kamis ini kita akan membahas tentang narkoba nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Kita mempro 2, kita udah masuk di Asta Cita kita nih ya, di pada pagi hari ini. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal narkoba nih teman pro 2. Jadi ya, infonya ini tentang vape yang berisiko jadi medium narkotika. Advokat ajukan uji materi. Info yang dikutip dari laman www.antaranews.com ya teman pro 2. Di sini advokat Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak mengajukan pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan rokok elektronik atau vape yang menurut pemohon dapat menjadi medium penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung MK di Jakarta pada Rabu, kuasa hukum pemohon Priscilla Oktaviani mengatakan permohonan tersebut menguji pasal 149, pasal 150 ayat 1, dan pasal 152 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Perkara nomor 363 garis miring PUU strip XXIV garis miring 2026 itu tersebut diperiksa oleh panel hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan anggota Hakim Konstitusi Adis Kadir dan Lilik PAD. Pemohon mendalilkan permohonan tersebut berangkat dari kekhawatirannya terhadap penggunaan dan peredaran vape, terutama setelah adanya kasus penyalahgunaan narkotika melalui cairan rokok elektronik. Menurut pemohon ya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai zat yang masuk ke tubuh seseorang ketika menggunakan vape yang diperoleh dari pihak lain. Pemohon juga mempersoalkan kemungkinan orang yang tidak menggunakan vape ikut terpapar aerosol dari cairan rokok elektronik yang mengandung narkotika tersebut. Jadi atas dasar itu, pemohon mendalilkan keberadaan vape tidak hanya berkaitan dengan pilihan pribadi penggunanya, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko bagi orang lain yang berada di lingkungan yang sama. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman pro 2 tentang vape yang berisiko jadi medium narkotika, dan di sini advokat ajukan uji materi. So teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Samantha.

Walau kita mempro 2, kita masih di Asta Cita kita ya, di pada pagi ini. Dan masih ngobrolin tadi soal vape yang berisiko jadi medium narkotika nih. Jadi ada advokat yang ajukan uji materi.

Teman Pro 2, pemohon selanjutnya mengaitkan ya persoalan tersebut dengan hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pemohon, jaminan perlindungan hukum tersebut juga mencakup kewajiban negara melakukan pencegahan terhadap kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan. Pemohon juga mendalilkan vape ini menghasilkan aerosol yang membawa berbagai zat ke saluran pernafasan dan kini telah beredar luas melalui berbagai saluran distribusi. Menurut pemohon, kondisi itu menyebabkan risiko penggunaan vape ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pilihan pribadi konsumen karena aerosol yang dihasilkan juga berada di lingkungan sekitar pengguna nih teman Pro 2. So teman Pro 2, itu tadi ya infonya terkait vape yang berisiko jadi medium narkotika dan advokat ajukan uji materi. Dan teman Pro 2, itu infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Marcelo Tahito atau Elo ya, dengan judulnya Kita Sama Kita Manusia. Dan teman Pro 2, sampai di sini ya kebersamaan kita untuk Dispada, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain ya teman Pro 2. Tias pamit, dan nantinya di Santai Siang akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kita

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodo.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2 kembali menyapa kamu di Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Santai siang, kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk Info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama di siang hari ini, teman Pro 2. Salah satu band yang jadi ikon musik pop era 2000-an, Ungu, semakin dekat dengan konser tunggal mereka pada 30 Oktober mendatang bertajuk Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter, di mana pertunjukan ini menjadi perayaan istimewa atas perjalanan 30 tahun Pasha dan kawan-kawan di industri musik tanah air. Bukan hanya digelar di tanggal 30, Ungu juga telah mempersiapkan 30 lagu untuk konser yang diinisiasi oleh Tip-Tip dan didukung oleh Antam dan Trinity Entertainment Network pada event itu, di mana para personil sepakat ya ingin menghadirkan pengalaman nyanyi bersama dari awal hingga akhir di tenis indoor Senayan, Jakarta. Lagu-lagu ikonik yang telah menemani perjalanan hidup jutaan pendengarnya selama 3 dekade terakhir tentu akan hadir. Pesta juga bakal makin meriah dengan sejumlah bintang tamu yang telah diumumkan, yakni diantaranya ada Lesti Kejora, Rosa, Andin, Keisha Alvaro, dan Zara Leula.
2: Info Pro 2
3: selanjutnya untuk balapan. Buat kamu pecinta balapan, Mandalika terus bertransformasi menjadi salah satu pusat sport turis yang dinamis ya, yang dinamis tepatnya di Indonesia. Perubahan ini mulai terlihat sejak World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia pada tahun 2022. Mantan direktur utama MGPA sekaligus mantan pembalap Indonesia, Priyandi Satria, melihat perubahan ini semakin signifikan. Menurutnya, aktivitas sirkuit kini tidak lagi hanya bergantung pada agenda balap internasional. Sepanjang tahun 2000 tersebut begitu ya. Sepanjang tahun tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif. Menurut Priyandi, peningkatan aktivitas ini menunjukkan keberhasilan strategis aktivitas sirkuit sepanjang tahun. Strategi tersebut diperlukan agar kawasan Mandalika tidak hanya ramai ketika MotoGP berlangsung. Ya, kunci utamanya menurutnya adalah strategi aktivitas 365 hari untuk mengeliminasi fenomena bom and bus.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya untuk entertainment ya, film tanah air di mana sutradara Benedion Raja Guguk mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal Pulang Kampung, di mana pengambilan gambar dilakukan di berbagai destinasi wisata ikonik yang menonjolkan kekayaan budaya Batak. Produser Ernest Prakasa membeberkan total durasi pengambilan gambar untuk keseluruhan film ini berlangsung selama 26 hari dengan porsi 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta. Dari total durasi ini, pengambilan gambar khusus untuk adegan medley menghabiskan waktu selama 4 hari. Untuk mendukung otentisitas lokasi wisata tempat adegan medley itu diambil, produser Dipa Andika menjelaskan tim produksi menolak penggunaan pemeran figuran yang sama di tempat berbeda guna menjaga kesesuaian demografi warga setempat di setiap lokasi.
2: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 siang ini. Kita kembali akan hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi berikutnya di segmen berikutnya. Menarik untuk kamu simak ya. Pro 2 Hitlist hadir menyapa kamu untuk lagu pilihan kamu. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Instagram Prodway FM Sindang.
1: Prodway FM.
2: Masih di Pro 2, masih di 90,7 di aplikasi RRI Digital. Menyapa kamu juga di siang hari ini. Comeback ya untuk request lagu pop Indonesia siang ini teman-teman. Ya, yang suka banget sama lagu pop Indonesia boleh merapat aja. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu. Total lagunya ada 20 lagu teman-teman ya. 20 lagu yang bisa di vote dan di request oleh kalian. Lagunya apa aja? Ada lagu apa aja sih? Totalnya 20 lagu itu ya. Tapi buat yang belum tahu lagunya udah aku unggah juga di story Instagram. Di story Instagram kita, Instagram RRI Pro 2 Sintang, terus juga di mana bang? Nah ya, terus juga di status ya, di status status WhatsAppnya RRI Sintang, nah, Pro 2 ya. Lebih tepatnya status WhatsAppnya Pro 2. Oke ya. Jadi 5 lagu pertama yang bisa di vote dan di request oleh kalian ada lagu dari miliknya si Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Habis itu juga ada lagu dari miliknya Tulus ya. Habis itu juga ada lagu dari miliknya si Tiffany Kenanga, pertama lagunya Kata Siapa. Habis itu Tulus dengan lagunya berjudul Teh Hijau. Habis itu lagi ada lagu dari miliknya Romaria ya dengan 24/7. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Ada Akbar Shalai featuring Mingsa dengan lagu berjudul Astaga Bercanda ya. 08 5168776989 ya, 08 5168776989. Yuk merapat di Pro 2, request lagu yang kamu suka di siang hari ini. Kita tunggu kebersama kita hingga pukul 11 ya. Ditunggu aja buat teman-teman nih ya, ditunggu maksudnya buat yang pengen request, ditunggu.

Hana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Ada lagu dari miliknya Romaria dengan 24/7 lagu yang kita kasih buat kamu. Ini lagu di first sama teman kita Kak Ina nih teman-teman ya, di Banding. Berikutnya ada 5 lagu lagi, lagu dari miliknya Overnight dengan Kita Lewati Berdua, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, Naikila dengan Main Main Gue, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Terus juga ada lagu dari miliknya Selena Grace dengan Andi Rianto, lagunya berjudul Sumpah Mati ya. Thank you banget buat kamu yang udah kasih dukungannya. Ini ada yang request Edmi sampai 3 lagu Sal Priadi dengan Foto Kita Blur teman-teman ya. Kita kasih buat kamu di Pro 2.
1: Tetangga saya, ih takut banget deh.
2: Iya benar. Kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
2: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
2: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
3: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Masa di Pro 2 di 90.7, kita masih menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini ya. Setelah lagu dari miliknya Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, temani kamu Raim dengan lagu-lagu anyarnya, dengan lagu-lagu yang kalau udah publish ya di berbagai platform streaming, pasti lagunya rame ya, baik itu penggalan di sosial media TikToknya atau di platform lainnya. Tentang Pro 2 ya, berlanjut untuk requestan berikutnya teman-teman, kalau bisa vote di Pro 2 ya. Di siang hari ini kita bacain dulu untuk teman-teman kita yang vote ataupun kasih dukungannya di sosial media melalui Instagram Pro 2 RRI. Siang hari ini ada siapakah itu? Itu siapa gitu ya. Siapakah itu, bolak-balik nih teman-teman. Ada yang vote lagu dari miliknya Meidra ya, mau request 100 hidup lagi. Oh, gitu ya. 100 hidup lagi dari by Meidra. Ini yang request @_marsyanisa. Ada Mutia Indriani request lagu Meidra 100 hidup lagi. Jagat Rasa dari Samuel Cipta, dari @tta_mahr gitu ya. Sambil Cipta lagunya ada teman-teman ya, tapi kalau untuk yang tadi Meidra 100 hidup lagi ini belum masuk di playlist kita. Doain aja moga-moga biar cepat masuk ya. Jadi enak aja gitu. Iya enggak sih? Enak aja biar bisa kita puterin untuk lagunya gitu ya. 5 lagu lagi ada Stella on Seven dengan Sederhananya, Rabun Jauh dari miliknya Bernadia, termasuk lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ada Nucha dengan Jalan Keluarnya teman-teman ya. Abis itu juga ada lagi lagu dari siapa? Ah, ada dari miliknya Lomba Sihir dengan lagunya berjudul Melompat Lebih Tinggi. Kita kasih langsung kamu lagu dari miliknya Samuel Cipta teman-teman ya, dengan lagu berjudul Jagat Rasa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di siang hari ini ya. Kita hadirkan dulu nanti lagu dari miliknya si

Di Ari Lesmana ya nanti tapi ya, dengan lagu berjudul Aku Harus Pergi. Ini featuring bareng sama Wisnu Santika, di request oleh Didi 43 nih ya. Ada si apa, Nisa ini di kilometer 10 ya, minta lagu Ariel Noah Bang gitu ya, lagu berjudul Senang Dengan Suaramu Lagi. Nanti kita akan kasih buat kalian Tamro 2 ya. Setting aja buat teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi di pukul 11 di segmen berikutnya, request lagu mancanegara teman-teman. So, selamat bergabung aja buat yang baru bergabung di siang hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2, masih semangat siang ini nyapain kalian. Ya, iya dong ya, temani kamu di siang ini ditemani dengan secangkir kopi anget mungkin. Bede, kopi anget nggak tuh ya? Kopinya bukan anget lagi bang ya, udah ini, udah nggak anget lagi teman-teman ya, udah sendu, sendu ya, bukan butek ya, ya, udah dingin guys gitu ya. So fighting di hari ini cuaca kita juga cuaca di kota Sitang nggak dibilang dibilang panas juga nggak gitu ya, dibilang dingin juga. Ya juga enggak teman-teman ya. Matahari ya ketutup sama asap nih ya. Jadi jika kamu beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu pakai masker teman-teman ya. Pakai masker, terus banyak minum air putih, kata orang-orang mah gitu ya. Praktisi kesehatan bilang banyak minum air putih teman-teman ya. Kembali nyapain kamu untuk segmen request lagu pop mancanegara siang hari ini. Ada lagu dari miliknya si Ailid dengan lagu berjudul Not Cute Anymore, Not Cute Anymore segitu ya. Bruno Mars dengan Just Mike-nya di On These Hills dari Sina Spiro. Ada Madison Burst dengan Beta Switch-nya. Abis itu juga ada lagu dari miliknya si Saber dengan lagu berjudul Homewrecker. Berdua merapat di Pro 2, story Instagram udah kita unggah dari tadi ya di segmen kita kali ini di story Instagram Pro 2 RRI Sintang ya. Jadi boleh di follow, buat yang belum follow nomor WhatsAppnya juga boleh disimpan lagi, di save lagi. Nomor baru kita 0851687769. Save lagi nomor WhatsApp kita ya, 0851 6877 6989.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Kita masih di Pro 2, kita masih semangat menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini. Udah pukul 11 lewatnya 18 menit ya, kita gak panjang-panjang, langsung aja puterin satu lagu yes, dari miliknya Olivia Rodrigo teman-teman ya. Ini lagu di request oleh Cikman namanya ya. Di mana ini? Di MTH Haryono ya. Masih ada lagu dari miliknya Madison Burst dengan Beta Switch-nya, Dion These Hills ya. Di On These Hills dari Sina Spiro, kemudian juga lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song-nya, Talos Switch dengan I Know It's I Know You ya, bisa di vote dan di request di Pro 2 siang hari ini teman-teman ya, 0851 687 6989 89, 0851 687 6989 89, untuk lagu yang bisa di vote dan di request. Kalau udah follow kita, follow Instagram, kamu pasti bakal lihat story-nya ya. Jadi bisa via story ataupun via WhatsApp di Pro 2. Yuk merapat di siang hari ini. Aku tunggu kalian teman Pro 2.

0: Itu dia lagu terakhir dari miliknya Olivia Rodrigo. Kita kasih buat kamu di Pro 2 siang hari ini ya. Setelah itu ada lagu bernuansa islami akan kembali dihadirkan untuk temani kamu di Pro 2 siang hari ini. Azan kita, azan zuhur jatuh pukul 11 siang lewatnya 25 menit. Tetap sama kami di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pendengar, teman Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami. Ya, terima kasih kamu masih mendengarkan kami di Pro 2 Era di Sinta. Lagu Islami masih Rudi hadirkan menemani tengah Pro 2 ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selamat bersantap siang nih untuk tengah Pro 2.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM, siang ini pukul 12, kembali menyapa kamu di Prodo 2. Sesaat lagi kita akan hadirkan buat kamu ya, ngomongin apa, ngemengin apa gitu ya, ngemengin apa nih. Ada podcast nanti akan hadir begitu ya, ada Kak Widya dan Bang Rahmat nih ya, di hari ini pukul 12 bakal temanin kamu untuk tema atau ngomongin seputar usaha gitu ya, jadi pengusaha antara cuan, tekad dan drama gitu ya, eksplorasi dunia bisnis dan entrepreneurship bakal kita hadirkan temanin kamu di Pro 2. Sesaat lagi setelah lagu dari miliknya si Raisya berjudul Bersinar.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo, halo, halo.
4: Selamat datang di podcast RRI Sintang.

0: yang katanya bisa bikin kamu lebih dekat dengan kesuksesan.
1: Tapi kalau setelah dengar podcast ini, kamu tetap rebahan, itu di luar tanggung jawab kita ya.
0: Betul sekali. Saya Rahmat Yam.
1: Dan saya Widya.
0: Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget dibicarakan orang.
1: Bisnis.
0: Entrepreneurship.
1: Cara cari cuan.
0: Dan cara menghindari bangkrut sebelum bisnisnya sempat terkenal.
1: Nah, itu tuh penting banget.
0: Karena banyak orang kalau dengar kata entrepreneur, langsung ngebayangin pakai jas, punya kantor kaca, meeting sambil minum kopi.
1: Padahal kenyataannya,
0: meeting sama diri sendiri sambil makan mie instan.
1: Dan kantor kacanya?
0: Kaca jendela rumah.
1: Itu pun belum tentu punya sendiri kan? Bisa rumah orang tua. Tapi sebenarnya entrepreneurship itu bukan soal kelihatan keren aja. Ada proses panjang di belakangnya loh.
0: Betul. Jadi buat kamu yang sekarang lagi punya ide bisnis, baru mulai jalan, atau bahkan masih bilang, nanti kalau sudah punya modal saya mulai bisnis.
1: Episode ini buat kamu.
0: Dan buat kamu yang modalnya cuma 100 ribu tapi cita-citanya jadi konglomerat.
1: Jangan minder. Semua bisnis itu yang besar-besar itu juga pernah loh mulai dari yang kecil-kecil.
0: Yes, tapi jangan juga 100 ribu langsung buka cabang di 5 kota.
1: Itu bukan entrepreneurship. Itu namanya nekat dengan penuh percaya diri.
0: Sebenarnya entrepreneurship itu apa sih?
1: Kalau sederhana, entrepreneurship itu proses menciptakan dan mengembangkan usaha dengan melihat peluang, membuat sesuatu yang bernilai, dan berani mengambil resiko yang terukur, Mat.
0: Resiko terukur?
1: Iya.
0: Berarti kalau saya pinjam uang teman, uang saudara, uang tetangga, terus saya pakai semuanya buat bisnis tanpa perhitungan?
1: Itu sih namanya bukan resiko terukur.
0: Terus?
1: Itu resiko yang nanti bikin grup WhatsApp keluarga kita bakal ramai, Mat.
0: Halo, Mat. Kapan uangnya dikembalikan?
1: Mat, kemarin katanya bisnisnya mau sukses.
0: Hari ini sukses menghilang. Tapi memang menarik ya, Wit. Banyak orang mengira entrepreneur itu harus punya modal besar.
1: Padahal modal itu sebenarnya bukan cuma uang aja. Ada pengetahuan, keterampilan, jaringan, waktu, kreativitas, dan keberanian untuk mulai, Mat.
0: Nah, ini yang sering dilupakan. Orang kadang terlalu fokus sama modal.
1: Ide saya bagus, tapi belum punya modal.
0: Padahal belum tentu masalah utamanya modal, kan?
1: Bisa jadi masalahnya belum tahu nih siapa sih yang mau membeli produknya.
0: Nah,
1: misalnya, kamu punya ide bisnis minuman. Kamu ngerasa rasanya kayaknya enak.
0: Tapi ternyata yang bilang enak cuma ibu sendiri.
1: Dan tetangga sebelah karena gak enak hati mungkin.
0: Enak kok.
1: Terus setelah itu gak ada yang beli deh.
0: Pedih.
1: Makanya salah satu hal penting dalam bisnis itu adalah memahami pelanggan.
0: Jangan cuma bertanya, saya mau jual apa.
1: Tapi juga orang butuh apa.
0: Dan yang paling penting, orang mau bayar berapa?
1: Nah, itu tuh.
0: Karena pujian tidak bisa dipakai bayar listrik.
1: Betul banget.
0: Sekarang kita masuk ke pertanyaan klasik. Bagaimana memulai bisnis dari nol?
1: Menurut aku, pertama jangan terlalu lama menunggu semuanya itu sempurna.
0: Ini penyakit banyak orang, Wit.
1: Mau buka bisnis, tapi logonya belum sempurna lah.
0: Kemasan juga belum sempurna.
1: Instagram belum sempurna.
0: Foto produknya juga belum sempurna.
1: Akhirnya produknya nggak pernah dijual.
0: Karena sibuk memperbaiki logo.
1: Padahal pelanggan mungkin nggak peduli logonya.
0: Yang penting produknya enak.
1: Atau bermanfaat.
0: Atau harganya masuk akal.
1: Jadi mulai dari versi sederhana dulu, tes pasar.
0: Misalnya mau jual makanan,
1: jangan langsung sewa ruko 3 tahun.
0: Mulai dari pre-order.
1: Jual ke teman, keluarga, komunitas, atau lewat platform online.
0: Lihat responnya.
1: Kalau laku, evaluasi.
0: Kalau nggak laku,
1: evaluasi juga.
0: Kalau tetap nggak laku,
1: evaluasi lebih dalam.
0: Kalau tetap gak laku,
1: mungkin produknya yang harus dievaluasi.
0: Jangan pelanggannya yang disalahkan.
1: Nah itu tuh penting tuh.
0: Kadang pengusaha pemula punya ego gitu.
1: Ide saya bagus, pelanggan saya yang gak ngerti.
0: Padahal kalau semua pelanggan gak ngerti,
1: mungkin masalahnya bukan pelanggan kan? Dalam bisnis, feedback itu penting banget. Jangan takut mendengar kritik.
0: Tapi ada satu hal yang harus dibedakan.
1: Apa tuh?
0: Kritik dengan komentar netizen.
1: Ada-ada aja.
0: Kalau ada yang bilang, menurut saya rasanya kurang manis, itu feedback.
1: Kalau bilang, bisnis kamu pasti gagal, padahal dia nggak pernah beli.
0: Itu mungkin sedang menjalankan bisnis sebagai komentator. Sekarang kita bahas mindset.
1: Nah, ini penting banget nih.
0: Menurut kamu, mindset apa yang harus dimiliki seorang entrepreneur?
1: Pertama, siap belajar.
0: Karena dunia bisnis berubah terus.
1: Cara orang belanja juga berubah, teknologi berubah, tren berubah, kompetitor juga berubah.
0: Pelanggan juga berubah.
1: Hari ini suka kopi susu.
0: Besok matcha.
1: Lusa es krim.
0: Minggu depan diet. Entrepreneur harus adaptif with ya.
1: Betul-betul. Kedua, jangan takut gagal.
0: Nah, ini klise tapi benar.
1: Gagal itu bisa menjadi sumber pembelajaran loh.
0: Asalkan jangan gagal karena kesalahan yang sama terus.
1: Kalau jatuh sekali, belajar.
0: Jatuh dua kali, evaluasi.
1: Jatuh tiga kali,
0: cek dulu, lantainya kenapa licin. Dan satu lagi, disiplin.
1: Yep.
0: Karena entrepreneurship sering terlihat seperti kebebasan.
1: Padahal justru butuh disiplin tinggi.
0: Karyawan mungkin punya jam kerja.
1: Pengusaha bisa kerja kapan aja.
0: Yang artinya
1: bisa kerja terus.
0: Masuk jam 2 pagi
1: karena tiba-tiba kepikiran ide.
0: Atau karena lupa bayar supplier.
1: Nah.
0: Sekarang kita masuk ke topik yang paling disukai semua orang.
1: Uang.
0: Yes, uang.
1: Akhirnya.
0: Tapi dalam bisnis, uang masuk itu bukan berarti otomatis untung loh, It.
1: Ini penting banget nih.
0: Misalnya hari ini omset kamu 1 juta.
1: Wah, senang banget kan?
0: Tapi biaya bahan baku 500 ribu.
1: Oke.
0: Okay. Operasional 200 ribu.
1: Oke. Okay.
0: Promosi 100 ribu.
1: Oke. Okay.
0: Biaya lain 150 ribu.
1: Berarti?
0: Untung 50 ribu.
1: Tapi story Instagramnya, Alhamdulillah omzet 1 juta. Makanya entrepreneur itu harus memahami keuangan.
0: Minimal tahu bedanya omset, laba, biaya, dan arus kas.
1: Jangan sampai ngerasa kaya karena rekening itu kayak masuk banyak kan, padahal besok harus bayar supplier.
0: Nah, cash flow ini sering bikin pusing nih.
1: Karena bisnis itu bisa kelihatan ramai tapi tetap mengalami masalah arus kas.
0: Jadi jangan cuma lihat berapa uangnya masuk.
1: Lihat juga kapan uang masuk dan kapan uang keluar.
0: Dan satu nasihat penting.
1: Apa nih?
0: Pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi.
1: Setuju.
0: Jangan rekening bisnis baru dapat uang
1: langsung dipakai beli sepatu.
0: Ini bukan uang pribadi loh.
1: Tapi saya kan pemilik bisnisnya.
0: Itulah awal mula laporan keuangan menjadi novel tragedi. Sekarang ngomongin marketing.
1: Di era digital, media sosial itu bisa jadi alat penting banget untuk bisnis.
0: Tapi jangan berpikir harus viral dulu baru bisnis jalan.
1: Betul.
0: Karena kadang terlalu ngejar viral.
1: Padahal viral itu belum tentu loh menghasilkan penjualan.
0: Video dapat 1 juta viewers.
1: Tapi yang beli 3 orang.
0: Salah satunya ibu sendiri. Yang penting bukan hanya berapa orang yang melihat, Wit.
1: Tapi apakah orang yang tepat nih yang ngelihatnya?
0: Misalnya, kamu jual perlengkapan bayi nih.
1: Target pasarnya tentu aja orang tua, atau mungkin calon orang tua.
0: Nah, jangan bikin konten cuma supaya ramai.
1: Buat konten yang membantu, menghibur, dan relevan dengan calon pelanggan.
0: Dan jangan lupa konsistensi.
1: Yap, yap. Nggak harus setiap hari sih, kalau memang nggak sanggup kan?
0: Daripada 3 hari berturut-turut upload,
1: kemudian hilang 2 bulan,
0: muncul lagi.
1: Halo guys, sorry banget kemarin sibuk.
0: Padahal sibuk nonton series. Oke. Kita kasih beberapa tips singkat buat teman-teman yang mau mulai bisnis.
1: Pertama, mulai dari masalah yang pengen banget kamu selesaikan.
0: Kedua, kenali pelangganmu.
1: Ketiga, mulai kecil dulu dan uji pasar.
0: Keempat, catat semua pemasukan dan pengeluaran.
1: Kelima, jangan berhenti belajar.
0: Keenam, dengarkan pelanggan.
1: Ketujuh, bangun jaringan.
0: Dan kedelapan,
1: apa?
0: Jangan malu, mulai dari kecil.
1: Setuju.
0: Bisnis tidak selalu dimulai dari kantor besar.
1: Kadang mulai dari kamar, dari garasi, dapur, meja kecil, atau mungkin dari satu postingan yang sederhana banget.
0: Yang penting ada tindakan.
1: Jadi teman-teman, entrepreneurship itu bukan tentang menjadi sempurna.
0: Bukan juga tentang langsung kaya.
1: Tapi tentang melihat peluang, berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang.
0: Dan kalau gagal,
1: belajar.
0: Kalau berhasil,
1: jangan sombong.
0: Kalau belum berhasil,
1: jangan menyerah.
0: Kalau lapar,
1: makan dulu.
0: Nah, itu entrepreneurship yang paling realistis. Wit, menurut kamu drama pertama seorang pengusaha itu apa?
1: Mudah banget sih, punya ide bisnis yang menurut kita luar biasa.
0: Tapi
1: modalnya luar biasa kecil.
0: Ini penyakit klasik nih.
1: Di kepala kita bisnisnya itu udah besar banget, Mat.
0: Sudah punya cabang.
1: Sudah punya karyawan.
0: Sudah punya logo perusahaan.
1: Sudah punya slogan.
0: Sudah bayangin wawancara di televisi.
1: Tapi kenyataannya
0: masih menghitung uang di dompet.
1: Kalau beli bahan baku sekarang, besok makan apa ya? Gitu kan? Makanya salah satu drama pengusaha itu adalah harus pintar mengatur sumber daya yang terbatas.
0: Betul, kadang bukan cuma uang yang terbatas.
1: Waktu terbatas.
0: Tenaga terbatas.
1: Bahkan kesabaran juga terbatas kan.
0: Nah, kesabaran ini penting nih Wid.
1: Karena pelanggan kadang punya pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali.
0: Ini ready?
1: Ready kak.
0: Bisa dikirim hari ini?
1: Bisa.
0: Beneran ready?
1: Iya kak.
0: Kalau saya pesan sekarang?
1: Iya tetap ready. Tapi justru dari situ pengusaha itu belajar sabar dan belajar melayani pelanggan.
0: Jadi modal kecil bukan berarti gak bisa mulai.
1: Yang penting realistis, hitung kemampuan, dan jangan memaksakan diri.
0: Karena jangan sampai baru buka bisnis 3 hari
1: sudah tutup karena modalnya habis buat gaya.
0: Nah, logo sudah mahal, produk belum ada. Nah, drama berikutnya pasti pernah dialami pengusaha.
1: Pelanggan.
0: Pelanggan memang penting.
1: Sangat penting.
0: Tapi kadang ada pelanggan yang membuat kita latihan pernapasan loh. Contohnya, pelanggan pesan barang.
1: Sudah diproses.
0: Sudah dikemas.
1: Sudah dikirim.
0: Lalu pelanggan bilang,
1: maaf kak, saya berubah pikiran. Nah.
0: Di situ pengusaha mulai melihat masa depan.
1: Masa depan?
0: Membayangkan dirinya tinggal di pegunungan, jauh dari internet. Tapi memang ada bisnis, kita harus menghadapi berbagai macam karakter pelanggan.
1: Ada yang super ramah.
0: Ada juga yang banyak bertanya.
1: Ada yang detail banget.
0: Ada juga yang chat cuma bertanya harga.
1: Kita jawab.
0: Setelah itu
1: hilang.
0: Tidak dibaca.
1: Seperti mantan. Tapi jangan baper. Dalam bisnis, gak semua orang yang bertanya itu akan membeli.
0: Betul. Yang penting tetap profesional.
1: Dan kalau ada yang komplain, dengarkan dulu.
0: Jangan langsung membalas dengan emosi.
1: Karena satu balasan emosional itu, screenshotnya itu bisa keliling satu internet loh.
0: Nah ini,
1: jari boleh cepat,
0: tapi otak harus lebih cepat. Jadi pelanggan adalah raja.
1: Tapi pengusaha juga manusia kan.
0: Betul, layani dengan baik tapi tetap punya batas dan aturan yang jelas. Kalau pelanggan sudah selesai?
1: Belum selesai.
0: Apalagi, Wit?
1: Supplier.
0: Oh, iya.
1: Pengusaha itu kan kadang punya hubungan yang unik ya dengan supplier.
0: Awalnya manis.
1: Pak, barangnya bisa dikirim hari ini?
0: Bisa, Bos.
1: Lama-lama.
0: Pak, kok barangnya belum datang?
1: OTW, Bos.
0: OTW dari kemarin. Dan kalau stok bahan baku habis saat pesanan sedang ramai?
1: Itu baru drama.
0: Pelanggan sudah menunggu.
1: Pesanan masuk terus.
0: Bahan baku habis.
1: Supplier bilang, besok baru ada.
0: Pengusaha langsung menghitung dosa masa lalu. Belum lagi kalau sudah punya tim.
1: Memimpin orang itu juga punya tantangan sendiri loh.
0: Ada yang rajin.
1: Ada yang harus selalu diingetin.
0: Ada yang datang tepat waktu.
1: Ada yang datang tepat waktu kalau definisi tepat waktunya menurut dia.
0: Iya.
1: Iya kan? Makanya pengusaha itu perlu komunikasi yang jelas dengan tim.
0: Pembagian tugas juga jelas.
1: Targetnya jelas.
0: Tanggung jawab juga jelas.
1: Dan aturan juga harus jelas.
0: Jangan semuanya hanya berdasarkan asumsi.
1: Karena kalau pengusaha bilang, saya kira kamu sudah tahu.
0: Karyawan juga bilang, saya kira nggak perlu.
1: Akhirnya?
0: Yang tahu cuma masalahnya.

0: Nah, sekarang kita masuk drama yang paling bikin deg-degan.
1: Bisnis sepi.
0: Kemarin ramai.
1: Hari ini sepi.
0: Kemarin notifikasi order bunyi terus.
1: Hari ini notifikasi cuma
0: promo aplikasi. Disinilah mental pengusaha diuji.
1: Karena bisnis memang gak selalu naik kan.
0: Ada masanya ramai.
1: Ada masanya sepi.
0: Ada produk yang laris.
1: Ada produk yang ternyata cuma kita sendiri yang suka. Saat bisnis sepi jangan langsung panik.
0: Lihat lagi datanya.
1: Apakah produknya itu masih relevan?
0: Apakah harga sesuai?
1: Apakah strategi pemasarannya masih efektif?
0: Apakah pelanggan berubah?
1: Atau jangan-jangan kita sendiri nih yang terlalu nyaman?
0: Nah,
1: kadang masa sepi itu justru jadi kesempatan loh untuk memperbaiki sistem.
0: Rapikan keuangan.
1: Evaluasi produknya.
0: Belajar pemasaran.
1: Bangun relasi.
0: Dan jangan lupa istirahat.
1: Ini penting.
0: Karena entrepreneur bukan robot.
1: Betul banget.
0: Kalau capek, istirahat.
1: Kalau bingung, evaluasi.
0: Kalau gagal, belajar.
1: Kalau berhasil, bersyukur.
0: Kalau order masuk,
1: kerjakan.
0: Harus dong.
1: Karena pada akhirnya drama dalam bisnis itu memang ada kan.
0: Tapi justru drama itu kita belajar.
1: Belajar mengelola keuangan.
0: Belajar menghadapi pelanggan.
1: Belajar memimpin tim.
0: Belajar mengelola emosi.
1: Dan belajar kalau jadi pengusaha itu bukan cuma soal mengejar keuntungan aja.
0: Tapi juga membangun sesuatu yang punya nilai.
1: Dan terus berkembang dari pengalaman.
0: Oke, waktunya kita menghilang, Wit.
1: Hilang kemana?
0: Hilangkan semua masalah hidup.
1: Krik, krik, krik.
0: Mulai krik, krik ya. Waktunya kita pamit kalau gitu, Wit.
1: Ayo.
0: Saya Rahmat.
1: Dan saya Widya.
0: Ingat, kalau bisnis kamu sedang banyak drama.
1: Tenang.
0: Kamu bukan satu-satunya.
1: Yang penting jangan dramanya sampai masuk sinetron. Sampai ketemu di episode berikutnya.
0: Tetap semangat, tetap belajar. Dan semoga orderannya gak cuma ditanyakan.
1: Tapi benar-benar dibayar. Dadah.
0: Da. Bye.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: touch.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masa di Pro 2 di 90,7 kita balik lagi nyapain kalian, nyapain Tampra 2 semuanya ya. Bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kalau tadi udah hadirkan buat kamu, hadirin buat temanin teman Pro 2 siang hari ini untuk podcast seputar usaha gitu ya. Aku juga masih berlanjut nih ya. Masih berlanjut untuk ngasih informasi juga berkaitan tentang ya jasa gitu ya atau usaha gitu ya. Kan sekarang macam-macam ya, banyak banget nih ya. Ada yang affiliate lah, ada yang bikin aplikasi lah gitu ya. Ada apa lagi? Kalau aku yang dulu-dulu ya sambil siaran gitu ya, main di website teman-teman ya kalau aku gitu ya. Terus ketemu sama teman-teman yang biasa menulis konten. Nah, itu juga ternyata jasa juga teman-teman ya. Ada jasa konsultasi CEO gitu ya, CEO gitu enggak sih? SEO atau SEO gitu ya adalah upaya agar konten memperoleh ranking pertama di mesin pencari. Ini juga dipengaruhi oleh semakin banyak orang yang mencari ataupun membeli produk nih dengan mengandalkan mesin pencari melalui keahlian SEO gitu ya. Maka kamu bisa membantu klien agar konten yang dibuat bisa menduduki posisi terbaik di mesin pencari. Berikutnya misalnya ide bisnis kreatif, berikutnya adalah membuat blog ya, ataupun membuat blog, ada juga membuat website. Nah, kalau kamu memiliki konten yang cukup menarik, kamu ya maka kamu bisa membuat konten untuk menarik audiens dan menghasilkan uang. Kamu bisa memasang iklan melalui Google AdSense ataupun dengan menyediakan tempat disewakan untuk orang lain kalau ingin gitu ya. Jika ingin memasang iklan, habis itu membuat website ada juga ya. Saat ini sudah ada banyak pebisnis yang mengandalkan website untuk menjalankan bisnis. Memiliki website seperti sudah harus gitu ya. Sudah seharusnya bagi para pelaku usaha sebagai alat promosi ini, alat komunikasi sebagai alat promosi, kemudian juga alat komunikasi dan transaksi dan sebagainya lah gitu ya. Ada lagi kursus online teman-teman. Membuka kursus online juga menjadi bisnis yang menarik nih untuk kamu yang memiliki kemampuan di bidang tertentu. Kayak misalnya kemampuan berbahasa Korea misalnya, menulis, desain grafis dan masih banyak lagi. Nanti kita akan share buat kalian ide-ide kreatif gitu ya, ide di jasa atau bisnis kreatif yang menguntungkan ya, yang bisa kamu coba nih di sepanjang tahun 2026 ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax.

0: Kita masih menyapa kamu di 97 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita siang hari ini. Di pukul 12 lawannya 53 menit nih Tamra 2 ya. Masih share buat kamu bagi-bagi seputar beberapa gitu, beberapa tips-tips ide-ide bisnis kreatif yang bisa kamu coba dan tentu punya nilai untung ya teman-teman ya. Masa ya nilai rugi enggak mungkin dong. Jangan dong teman-teman ya. Ada yang namanya ide bisnis jasa keamanan cyber gitu ya, jasa keamanan cyber. Kamu bisa ngebuka jasa keamanan cyber untuk perusahaan skala kecil maupun menengah melalui audit keamanan nih. Pelatihan karyawan terkait praktik keamanan dan menginstal perangkat lunak untuk keamanan yang lebih canggih teman-teman. Ada lagi misalnya konsultan digital marketing misalnya gitu ya. Konsultan digital marketing saat ini tuh sangat dibutuhkan untuk memajukan suatu bisnis. Di sini konsultan ini harus bisa mengamati potensi pasar serta menentukan strategi yang tepat teman Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ada lagi yang namanya ide bisnis kreatif menjual stok foto. Buat kamu yang gemar fotografi, saat ini juga ada banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk menjual stok foto yang kamu hasilkan. Sebelum menjualnya, pastikan kualitas foto kamu benar-benar bagus dan layak teman Pro 2. Habis itu bisa juga kalau misalnya voice suara kamu bagus banget gitu ya, bisa aja kamu nawarin jasa voice over mungkin ya, bisa tuh ya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang film dan iklan tentu membutuhkan jasa voice over ini ya. Umumnya mereka mencari orang-orang yang memiliki suara yang khas atau yang sesuai dengan karakter yang bakal dimainin sama Pro 2 gitu. Berikutnya bergeser lagi ya untuk ide bisnis berikutnya, mungkin bisa jadi jasa translator mungkin ya, penerjemah gitu ya. Kalau kamu memiliki kemampuan berbahasa asing yang handal, kamu bisa menjadikan ini sebagai ide bisnis kreatif yang bisa kamu pilih. Terlebih saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan translator untuk menerjemahkan dokumen penting mereka, teman Pro 2.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Kita balik lagi di Perahu 2 pukul 13 hingga pukul 14 di program gagasan seputar olahraga ya di Gaspol Perahu 2 nih siang ini temani kamu. Jadi ngomongin apa? Ngomongin seputar ASEAN Para Games ya. Di mana National Paralympic ya, National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah pada Rabu kemarin menjelang keberangkatan kontingen merah putih ke ASEAN Para Games Aceh Nagoya 2026 dan IFCPF World Cup 2026. Kegiatan yang bertajuk melampaui batas dengan kekuatan doa ini sekaligus menjadi momentum pelepasan tim nasional sepak bola cerebral palsy ya Indonesia atau CP Indonesia yang akan tampil juga pada IFCPF ya IFCPF World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat pada 14 hingga 24 Oktober. Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia ini dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada Sabtu tanggal 10 nanti ya, sedangkan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games akan berangkat ke Jepang pada Selasa mendatang 13 Oktober 2026. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan jika persiapan kedua tim telah memasuki tahap akhir, menurutnya kesiapan tim sepak bola dari Indonesia begitu telah mencapai 100% mulai dari kondisi fisik dan mental hingga perlengkapan pertandingan dan visa. Sementara itu untuk ASEAN Para Games, fase kompetisi sebagai bagian dari persiapan telah selesai sehingga para atlet kini lebih banyak menjalani latihan dengan intensitas ringan dan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke Jepang. NPC Indonesia akan memberangkatkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga ke ASEAN Para Games Nagoya 2026. Adapun tim sepak bola CP Indonesia yang berlaga di IFCPF World Cup diperkuat 14 pemain dan didampingi 15 official.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih di Pro 2, masih hadirkan informasi berkaitan dengan olahraga tentunya ya buat teman dan kamu di siang hari pukul 13 lewatnya 27 menit nih. Kali ini ngomongin seputar tinju ya, dimana juara dunia kelas super bulu 59 kg World Boxing Council WBC Oshakui Forster bersiap menjamu Emmanuel Navarret ya dalam duel sesama juara dunia di Frostbank Center Texas Amerika Serikat di tanggal 24 Oktober mendatang. Di mana Forster akan menghadapi petinju tangguh Navarret gitu ya. Navarret yang datang dengan status sebagai juara dunia kelas super bulu versi International Boxing Federation atau IBF. IBF dan World Boxing Organization ataupun WBO ya. Petinju asal Amerika Serikat ini akan berusaha mempertahankan sabuk emas dan hijau dengan membawa rekor 25 kemenangan termasuk 12 kemenangan knockout dan 3 kekalahan. Forster pertama kali merebut gelar WBC kelas super bulu pada Februari 2023. Saat itu ia mengalahkan Ray Vargas melalui kemenangan angka untuk mutlak ya. Kemenangan angka mutlak tepatnya untuk menjadi juara dunia. Namun masa kejayaan Forster sebagai juara sempat berakhir ketika ia menghadapi Robson Konseikau. Forster kalah melalui keputusan angka dan harus menyerahkan sabuk WBC kepada petinju asal Brazil. Kekalahan ini tidak berlangsung lama dan bukan menjadi akhir perjalanan dari Forster sebagai juara. Dalam pertandingan ulang, Forster berhasil membalas kekalahannya dan merebut kembali gelar WBC sehingga kembali menjadi juara dunia kelas super bulu. Forster kemudian melanjutkan kiprahnya dengan menghadapi Raymond Forge pada 30 Mei lalu. Dalam pertarungan tersebut, petinju berusia 32 tahun ini tampil meyakinkan dan meraih kemenangan melalui keputusan angka mutlak. Sedangkan Navarret memperkuat posisinya sebagai salah satu petinju terbaik di kelas super bulu setelah merebut sabuk IBF. Ia menjadi juara gabungan WBO dan IBF melalui kemenangan KO dominan atas Eduardo Nunes pada ronde ke-11 28 Februari lalu. Kemenangan ini semakin memperkokoh catatan profesional dari Navarret. Petinju berjuluk Vaquero ini kini memiliki 40 kemenangan, 33 KO serta 2 kekalahan dan 1 hasil tanpa hasil atau no contest. Jika seluruh sabuk yang dimiliki kedua petinju dipertaruhkan, maka pemenang pertarungan akan membawa pulang 3 gelar dunia kelas super bulu yakni IBF, WBO dan WBC.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2 pukul 13:44. Kali ini ngomongin seputar e-sport ya. Ngomongin seputar Dewa United e-sport yang fokus menghadapin 3 pertandingan Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia musim ke-18 MPLID dan demi ngejaga peluang lolos ke playoff. Pelatih Dewa United e-sport JP Phillips Lectu ya bilang kalau tim menghadapi EVOS ngadepin Navi dan Bigitron pada 9 hingga 10 Oktober mendatang. Rangkaian pertandingan juga menjadikan kesempatan bagi Okta dan kawan-kawannya untuk menambah kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Ia mengatakan jika para pemain memahami kondisi permainan dan menentukan respon yang tepat untuk menjaga peluang menang. Dan dia juga menekankan pentingnya komunikasi saat menjalankan strategi di dalam pertandingan. Dewa United Esports saat ini berada di peringkat ke-7 dengan catatan 5 kemenangan. 5 kemenangan dan 7 kekalahan hingga pekan ke-7. Posisi ini membuat anak Dewa masih harus bekerja keras mengamankan tiket playoff. Dewa United bersaing dengan tim-tim papan tengah termasuk ada Onyx, ada EVOS yang memiliki perolehan kemenangan berdekatan. Karena itu hasil 3 pertandingan pada pekan ke-8 menjadi penting bagi posisi mereka. Nih buat kamu yang suka main game, yang mungkin lagi fokus pengen ikut di e-sport gitu ya, lagi fokus di segmen ini. Nah ya, semangat aja buat teman-teman. Semoga-moga aja di Sintang makin banyak event-event yang berkaitan dengan e-sport teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih di Pro 2 menyapa kamu tepat pukul 14 sekarang ya. Pukul 14 setelah segmen Gaspol berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen yang tentu berkaitan dengan hiburan ya. Ada film, ada band gitu ya. Jadi sepanjang Oktober ini, di awal Oktober ini ada banyak banget film-film yang baru rilis di bioskop. Termasuk juga info-info tentang member dari band Govinda, mungkin kalau kamu nyimak ya, vokalisnya yang akhirnya keluar gitu ya, membawa nama sendiri, keluar dari Govinda. Nah, kira-kira kenapa ya? Nanti kita akan temani kamu di Pro 2 untuk kasih informasinya di Entertainment Room sesaat lagi pukul 14, teman Pro 2.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita balik pro 2, masih di Entertainment Room ya. Kamu tahu gak sih kalau misal penyanyi muda bernama Axelona Baban membagikan cerita menantang di balik debut acting layar lebarnya lewat film fiksi musikal Batak pertama berjudul Pulang Kampung. Nah, tantangan pertama yang ia hadapi oleh Axelona dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Benedion Rajaguguk bersama Christo Emmanuel serta dijadwalin tayang di bioskop Indonesia pada 26 November mendatang adalah pengalaman mendayung sampan di tengah perairan Danau Toba. Jadi doi nyampain kalau dia berusaha terus mendayung sampan ya dengan tenang agar lawan mainnya Vanessa Simorangkir, penyanyi yang memerankan karakter wanita bernama Uli dalam film Pulang Kampung, tidak grogi saat sampan terus bergoyang-goyang di terpariak air danau. Meskipun tidak tim produksi telah menyiapkan SAR dalam jarak 20 meter dari posisi mereka ya, dan sampan juga telah dipasang alat pengaman tambahan. Pengalaman pertama menjajal perairan Danau Toba dengan mengayuh sampan ini tetaplah menegangkan. Tantangan lain katanya ya yang dirasakan oleh Axelo adalah saat harus membangun kesan sebaya dengan lawan mainnya Vanessa Simorangkir yang usianya terpaut 3 tahun dari usianya. Demi mencairkan komunikasi di antara keduanya, sutradara Benedion Rajaguguk melarang Axelo memanggil Vanessa dengan sebutan kakak. Nah, di lokasi syuting ya, lengkap dengan ancaman denda 100 ribu setiap kali Axelo melanggar tuh. Penata musik Vicky Sianipar mengolah kembali lagu-lagu Batak dengan aransemen yang memberi ruang bagi energi para pemain dan koreografi film. Di dalam trailer, Imaginary juga mulai memperkenalkan cuplikan 4 lagu yang akan ada dalam film. Ya, ini ada Jamila, Pulau Samosir, Tortor Monma, dan Tirismo Lai Bangkuang. Film Pulang Kampung menjalani sekitar 6 bulan persiapan termasuk sesi baca naskah, latihan vokal dan koreografi serta rekaman lagu. Pengambilan gambar dilakukan di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir, road trip menyusuri tempat-tempat ikonik Sumatera Utara serta di Jakarta. Wah, enggak sabaran bakal nonton film yang digarap oleh Benedion Rajaguguk. Benedion tuh kalau aku taunya dia tuh seorang stand up comedy, teman-teman. Terus makin kesini dia bikin film deh, teman-teman, dan itu keren-keren banget tuh. Ditunggu aja ya untuk film barunya berjudul Pulang Kampung.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih berlanjut, masih menemani kamu di Entertainment Room. Tema Pro 2, vokalis Muhammad Irfan Hadari mengumumkan pengunduran dirinya dari band Govinda pada Senin 5 Oktober lalu. Band yang telah berjalan hampir 18 tahun bersama ya, dan ini secara sadar ya, ia memilih untuk keluar ya, mencari jalan yang berbeda gitu ya. Dan itu diunggah di akun sosial medianya, Instagram tepatnya, nomor 2. Dimana Muhammad Irfan Hadari ya, berterima kasih kepada Govinda, band yang telah memberinya kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama. Ia meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan selama bersama Govinda dan mendoakan band terus maju. Govinda mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri Irfan dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resmi band. Dan menyampaikan bahwa setelah pengunduran dirinya, Irfan tidak akan menggunakan Govinda sebagai nama panggung ataupun membawakan lagu-lagu Govinda. Govinda juga akan berlanjut dengan formasi 3 anggota, yakni ada JJ, ada Ade, dan ada Lucky di bawah naungan My Music Record, teman Pro 2.

Pukul 14 lewatnya 32 menit. Kita langsung aja kasih kamu lagu religi di siang ini ya. Karena azan kita jatuh pukul 14 lewatnya 34 menit untuk azan asar nih di siang ini. Tetap sama kami di Prau 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Masih di Pulau 2 di 90,7 pukul 14 lewatnya 55 menit ya. Selamat siang menjelang segmen sore Taman Pulau 2 ya. Update informasi terkini nanti akan hadir menyapa kamu di pukul 15 nanti Taman Pulau 2. Tak lupa lu diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman pro 2 dimanapun kamu berada, sambil beristirahat begitu ya, mana tahu baru bisa beristirahat atau ada lagi yang harus kembali melanjutkan pekerjaannya ya. Tetap semangat selalu buat teman pro 2. Jelang pukul 15 kita akan hadir nanti menyapa kamu di pro 2 untuk segmen info pro 2. Sesaat lagi tetap bersama kami di pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pukul 15 sore ini. Informasi pertama, penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan kecerdasan artificial ataupun AI begitu ya. Tidak akan menggunakan kecerdasan artificial AI dalam musiknya. Pelantun lagu Drift Listen ini mengatakan pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu, namun hasilnya dinilai sama sekali tidak bagus. Olivia Rodrigo sebelumnya baru saja merilis album You Sempre Ti Set For A Girl In Love pada 12 Juni 2026 yang mengungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa. Adapun album ini menggambarkan dimulai dengan fase penuh kegembiraan ketika seseorang mulai menyukai orang baru, seperti digambarkan dalam lagu berjudul Drop Dead, berlanjut ke fase bulan madu ataupun honeybee, tanda-tanda awal munculnya masalah atau purple, percakapan perpisahan yang menyadarkan lagu yang berjudul List, hingga pengalaman buruk kembali ke dunia kencan ataupun expectation.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Formula One kabarkan akan kembali menggelar balapannya di Afrika pada 2030. Rwanda disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Adapun keputusan tersebut diperoleh dari sejumlah sumber paddock yang mengetahui perkembangan negosiasi. Balapan ini diproyeksikan masuk kalender Formula One musim 2030. Formula One belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi, namun pengumuman disebut dapat disampaikan pada 2026, kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang. Jika terrealisasi, balapan Rwanda akan mengakhiri penantian panjang Formula One untuk kembali ke Afrika setelah 33 tahun. Beberapa balapan terakhir dimulai di benua ini ya berlangsung pada Grand Prix Afrika Selatan pada 1993 di sirkuit Kyalami.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Gloria Jessica bersama Adi Govinda resmi merilis album kolaborasi perdana mereka bertajuk Blue. Perilisan karya ini menjadi penutup dari penantian panjang mereka selama 8 tahun sejak rencana awal kolaborasi digagas di tahun 2018. Album yang diberi nama Blue menghadirkan 11 track yang merangkum berbagai dinamika perasaan patah hati, mulai dari fase pengkhianatan ya, fase pengkhianatan, fase kehilangan, hingga proses belajar mengikhlaskan. Ade Govinda menyampaikan bahwa proyek ini awalnya direncanakan hanya untuk satu lagu, namun potensi karakter vokal dari Gloria Jessica membuat proyek berkembang menjadi satu album penuh.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2. Di pukul 15 ini selanjutnya akan berlanjut ya hingga segmen Sore Ceria bersama dengan Kak Widya yang bakal temani kamu di hari Kamis sore ini. So, tetap stay tune bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Betang, berita tentang Sintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya, hadir untuk temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, untuk sore ceria kita berada di sesi Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Ada beberapa informasi yang bakal aku bagiin. Salah satunya teman Pro 2 semua, di sini ada Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, ini terutama untuk Kabupaten Sintang ya, mendorong pelajar dan juga mahasiswa tidak cuma menjadi penerima informasi tentang pencegahan narkotika, tapi juga turut berperan menyebarluaskan edukasi P4GN di lingkungan masing-masing. Dan pesan ini disampaikan dalam talk show komunikasi, informasi dan juga edukasi P4GN yang digelar BNN Kabupaten Sintang di Bell Room Hotel Bagus Sintang Rabu 7 Oktober 2026. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan kalau generasi muda perlu memiliki ketahanan diri agar mampu menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Ia juga berharap peserta dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan kepada teman, keluarga ataupun lingkungan sekitar. Upaya pencegahan narkotika ini teman Pro 2 semua akan dilakukan BNN Kabupaten Sintang lewat berbagai bentuk kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sosialisasi tetap menyasar berbagai elemen masyarakat dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan guys.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya untuk Betang Berita seputaran Kota Sintang. Teman Pro 2 semua, kita akan lanjut lagi untuk informasinya terkait P4GN ya, yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini mendapatkan respon positif dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa, karena materi tentang bahaya narkotika ini disampaikan dalam konsep talk show yang dinilai lebih santai, interaktif, dan mudah sekali dipahami. Teman Pro 2, salah satu peserta siswa SMA N1 Sintang Kalista Selisa Putri mengatakan dirinya sangat menikmati sekali penyampaian materi dalam kegiatan ini, dan menurutnya konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan oleh narasumber. Selisa sendiri menyebutkan melalui kegiatan ini dirinya mendapatkan pengetahuan tentang narkotika termasuk berbagai jenis dan golongannya, dan dia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung. Oke, baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Pro 2 Sintang di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: teman-teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: Betang, berita tentang cinta.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan tentu aja kita masih di Betang ya. Berita seputaran Kota Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, di sini ada informasi terkait penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrean pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang. Nah, ini akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan, dan pemerintah Kabupaten Sintang sendiri melihat berbagai kendala yang ternyata masih muncul selama kebijakan ini berjalan. Teman Pro 2 semua, evaluasi ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat diperlukan ya, untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mungkin yang dimulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2026 lalu. Dan ini merupakan upaya juga untuk mengurai antrean kendaraan pada saat pengisian BBM. Dan menurut Wakil Bupati Sintang, teman Pro 2, hasil evaluasi ini akan menjadi bahan

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol.

botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: NBS Nongkrong Bareng Sida Produ FM.
1: Yeay teman Produ, kita udah kedatangan nih, ada Bang Awang Som dan juga Bang Ferry ini di sini. Dan spesial kayak tadi Monik bilang teman Produ, kita hari ini temanya ada Hip Hop Sintang nih, edisi 14 Juli 2024. Dan tentunya abang-abang ini kece banget nih teman Produ, nanti bakal nyapa kamu juga. Dan boleh banget nih ada Bang Awang dan juga Bang Ferry yang bakal nyapa kalian. Halo Bang, apa kabar?
2: Baik.
1: Udah kedengaran suaranya aman?
2: Aman,
3: udah gak? Udah.
1: Aman. Dan kalau Bang Awang Som dan juga Bang Ferry Rap ini rapper dan juga konten kreator sekaligus juga musik produser ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Bang, dari Bang Awang Som dulu. Gimana?
2: Nama asli kalau saya Heri Irawan.
1: Oh, jadi Awang Som ini nama panggung?
2: Iya. AKA lah kalau di hip hop itu. Ada AKA sejenis nama panggung atau nama yang dikenal secara umum.
1: Oh gitu. Kalau Bang Ferry?
3: Nama asli saya itu Ferry Adi Kuncoro.
1: Ferry Adi Kuncoro. Tapi di kalau memang di dunia hip hop ini Ferry Rap gitu ya.
3: Iya, Ferry Rap. Dikenal memang Ferry Rap biasanya.
1: Oh iya. Kesibukan hari-hari gimana Bang?
2: Kalau aku di dealer.
1: Di dealer.
2: Iya, marketing di dealer Honda.
1: Di dealer
2: di
1: Honda.
2: Daya Motor Sintang.
1: Kalau
2: sekaligus itu buka jasa sewa motor.
1: Oh, berarti emang kalau hip hop ini hobi ya, Bang ya?
2: Iya, dari dulu memang ya udah jatuh cinta lah.
1: Berarti sambil bikin, istilahnya bikin karya lewat hip hop ini sekaligus juga jadi konten kreator.
2: Iya. Yeah.
1: Oh gitu, kontennya soal apa Bang?
2: Kalau dulu zaman saya kuliah itu, dulu kuliah kan masih zamannya Fitgram, video Instagram.
1: Oh itu udah zaman lama banget ya Bang?
2: 2014 mulai. Itu kontennya dari komedi, dari film-film pendek action gitu. Abis itu lari ke musik baru-baru hampir setelah lulus kuliah.
1: Oh iya. Berarti memang perjalanan juga konsisten banget ya Bang. Kalau Bang Ferry sendiri gimana Bang kesehariannya?
3: Biasa kerja seperti biasa itu. Kayak apa, proyek-proyek bangunan.
1: Oh iya.
2: Kuda lumping.
3: Kuda lumping juga bisa main.
1: Oh itu kesenian gitu ya?
3: Iya.
1: Ada memang ada perkumpulannya atau gimana?
3: Ya emang dari kecil sih.
1: Oh.
3: Dari keturunan juga dari mbah, orang tua.
1: Iya. Berarti teman Produ bisa dibilang Bang Awang dan juga Bang Ferry ini multi talent ya. Sekaligus juga musik produser ya Bang ya. Yeah. Tapi sebelum itu benar gak di penyebutannya Bang Awan atau Bang Awang?
2: Awang.
1: Awang ya berarti. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan soal hip hop nih. Kalau hip hop sendiri itu Bang sebenarnya apa sih bedanya sama rapper? Jadi Abang nih hip hop atau rapper atau gimana? Mungkin boleh dijelasin ke teman Pro 2 dari siapa dulu nih?
3: Biar kalau hip hop tuh kan menyeluruh gak?
1: Menyeluruh
3: kayak graffiti. Itu kan termasuk hip hop.
2: Kalau rapper,
3: dance,
2: break dance.
3: Dance juga termasuk hip hop dia.
2: Streetball. Di basket juga.
1: Oh.
2: Jadi hip hop ini kalau menurut kan mungkin dari kami ada pandangan masing-masing.
1: Kalau
2: saya hip hop ini gambarannya itu dulu jatuh cintanya awal dulu kan SMA ini main basket. Main basket kumpul sama anak-anak streetball. Mereka pakai baju-baju yang agak besar gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Keren gitu.
1: Dari terus, stylenya gitu ya.
2: Dari stylenya habis itu denger musik-musik mereka. Denger lagunya kok lagunya kayak ngobrol tapi ada nadanya dan setiap kalimat-kalimat yang diucapin itu gimana ya punya arti itu ngena banget itu. Misalkan mau bahas politik bisa, mau bahas kehidupan sehari-hari juga lebih bisa gitu.
1: Yeah.
2: Apalagi mau bahas cinta gitu.
1: Waduh.
2: Kan.
1: Ya ini udah umum banget kan Bang Produ kalau udah masalah percintaan. Lalu gimana Bang?
2: Jadi habis itu kan udah Itu zamannya dulu Iqbal tuh. 2009 ke 2008 tuh pertama kali saya kenal.
1: Iya, iya.
2: Terus kalau rapper sendiri, rapper ini kan di hip hop tuh ada hip hop musik.
1: Oh iya.
2: Di musiknya itu di situ kan nanti kita yang menjadi vokalis ini, yang menjadi pembicara atau mengeluarkan suara atau vokal itu rapper yang disebutnya.
1: Oh,
2: jadi di situ
1: iya.
2: Kita sebagai pelaku hip hop jadi rapper.
1: Oke, berarti sebenarnya untuk aku pribadi itu berarti sempat salah nangkap, Bang. Aku pikir hip hop ini kayak genre musik gitu.
2: Hip hop ya termasuk ya, genre
1: termasuk
2: musik.
1: Ya? Oke.
2: Kan ada pop musik, ada rock musik, ada hip hop. Ah, hip hopnya tapi di dalam hip hop tuh ada pelaku hip hop, rapper.
1: Berarti dia ada yang lebih merinci lagi gitu ya. Oke. Dan Bang Awang dan juga Bang Ferry ini kayak rapper yang grup atau berbeda atau gimana?
2: Awalnya masing-masing.
1: Oh, masing-masing.
2: Kita individu, tapi lama-kelamaan kita di Sintang ini kan kumpul. Habis itu kita pernah satu project dan kita pernah bikin Senentang G, Senentang G. Itu di satu lagu juga di satu project.
1: Iya, berarti untuk tahun jadi rappernya ini apakah samaan di tahun berapa atau beda? Jalannya dulu masing-masing gitu.
2: Kalau saya mulai terjun di hip hopnya ini 2017-18.
1: 17-18. Bang Ferry?
3: Kurang lebih sama.
1: Sama ya.
2: Cuma beda pas dia masih di Sintang, mungkin saya di Jogja.
1: Oh, jadi Bang Awang ini bukan asal Sintang atau gimana?
2: Kelahiran Sintang.
1: Kelahiran Sintang. Spau. Tapi besarnya di
2: Kuliahnya aja di Jogja.
1: Aja. Oh iya. Oke gitu ya teman Pro 2. Jadi di tahun 2017-an nih awal mula mengenal hip hop dan juga rappernya gitu. Kita beranjak lagi Bang untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kan ngomongin hip hop dan juga rapper. Karena untuk Monik pribadi itu kan biasanya kan nemu yang kayak anak-anak dengan genre pop atau genre pop punk misalnya gitu kan untuk di Sintang ini. Nah, rapper ini kan berarti suatu hal yang langka juga gitu. Tapi kalau di Sintang tuh sebenarnya udah ada enggak sih kayak perkumpulan dari hip hopnya sendiri atau mungkin sejarah awalnya ada hip hop di Sintang itu gimana, Bang? Dari siapa dulu nih? Bang Ferry?
3: Kalau di Sintang sih pelaku hip hop tuh memang udah banyak sih dari dulu.
1: Udah banyak ya.
3: Cuman memang enggak kelihatan ya. Kalau misalkan awal mulanya itu kurang tahu sih awal mulanya di Sintang nih siapa. Cuman ada kawan yang memang dari dulu dari tahun 2007 dan mulai hip hop, cuman dia menetapnya di Pontianak.
1: Ini sebagai yang menginisiasi atau bagaimana?
3: Gimana ya, termasuk dia juga yang ngajak buat turun ke dunia hip hop gitu.
1: Iya. Dan udah ada perkumpulannya belum sih, Bang?
2: Kalau kita komunitas yang khusus Sintang hip hop, kita memang ada. Jadi kita kadang ada event, kita nongkrong bareng juga. Dan dulu pun dari dulu, mungkin Ferry tahu Troopers kan?
1: Troopers
2: itu kan dulu zaman-zaman udah lama, udah tua. Abis itu sampai sekarang pun mereka sering nongkrong. Dan kita yang mungkin jadi penerusnya masih melestarikan lah.
3: Iya, melanjutkan.
1: Melanjutkan gitu. Oke. Berarti sebenarnya banyak banget berarti ya anak muda di Sintang yang juga mencoba untuk jadi bergabung di hip hop dan rapper ini gitu
3: banyak
1: ya, Bang. Oke. Nah, berarti perkembangannya sampai saat ini pesat kah atau gimana, Bang?
3: Kalau dibilang pesat tuh gimana ya? Kalau dulu sih mungkin ramai yang masih ngikut hip hop rap gitu. Tapi sekarang nih karena mungkin penikmatnya di Sintang enggak kurang. Jadi ada yang berpindah.
1: Gitu.
3: Ada yang berpindah juga. Ada juga yang tetap, cuman karyanya memang jarang di-up ya.
1: Oke, berarti yang paling muda umur berapa tuh di perkumpulannya, Bang, untuk hip hop dan rapper ini?
2: Dewe berapa?
3: 2003 berarti.
1: Sekitar 21 tahun.
3: 20-an lah dia.
2: Tapi anak saya pun jadi suka hip hop juga.
1: Oh iya, kebawa ya karena ayahnya suka dengerin musik ini. Oke, waduh, ini berarti teman Pro 2 boleh banget nih nanti dicoba dengerin lagi gitu ya, Bang, untuk lagu hip hop ini. Dan tadi kita udah ngomongin nih kayak opening dari perkembangan hip hop dan rapper gitu. Nah, aku juga pengen tahu personalnya nih, Bang, dari Abang sendiri selaku pelaku hip hop dan rapper di Sintang nanti bakal nanya juga kayak ada karyanya apa aja, bisa dilihat di mana aja, dan mungkin inspirasi dari mana aja boleh di-spill ke teman Pro 2. Jadi stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 teman terbaik kamu.

0: mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produk

0: 102 masih di 90,7 teman terbaik kamu. Dan masih bareng Monica, ada Bang Awang dan juga Bang Ferry di sini. Okay, dan kita ngobrolin Bang soal hip hop lagi nih sama rapper. Untuk Abang, Bang Ferry dan juga Bang Awang yang udah dari 2017 ini kan mencoba menjadi rapper di dunia hip hop ini, itu udah pernah manggung di mana aja Bang kalau Bang Ferry?
1: Kalau saya udah Pino pernah, dan paling jauh sih Pontianak.
0: Oh iya, itu dalam rangka apa tuh Bang kalau boleh tahu?
1: Kalau di Pontianak kemarin tuh event-event hip hop memang diadakan setiap tahun sih.
0: Setiap tahun
1: mereka ngadakan gigs hip hop gitu. Jadi emang waktu di Pontianak kemarin tuh dibilang kayak satu Kalbar memang ngumpul di sana semua.
0: Oh itu berarti ada nggak sih Bang yang paling tua umur berapa tuh waktu itu?
1: Yang paling tua mungkin 30-an kali ya?
0: 30-an ya? Oh iya. Abang Awang juga ikut di event itu?
1: Enggak ada.
0: Enggak ya? Oh iya.
2: Tahun berapa tuh, Per?
1: 2019 kalau nggak salah.
0: Oh iya. Apalagi kan abis itu kan COVID juga ya? Dan berarti kalau untuk Bang Awang sendiri, pengalaman paling menarik waktu nampil tuh pas gimana Bang, pas kapan?
2: Kalau pengalaman yang menarik pas nampil gitu, itu pernah saya nampil sama anak.
0: Oh, membekas sekali Bang.
2: Iya, itu di Senentang Agrowisata Jaya.
0: Iya.
2: Di taman sini. Kalau di Sintang. Itu kan waktu itu pernah anak tuh mulai suka dengan hip hop, mulai suka nge-rap juga. Habis itu saya coba cover lagu. Habis itu masuk juga gitu, ngerti juga dia caranya, cara-caranya gitu. Jadi habis itu ada MC. Itu dadakan tuh sih Kak. Iya, ada MC lagi ada event di situ. Lalu tiba-tiba dia lihat saya itu kan. Manggil spontan Bang Awang gitu. Habis itu mau enggak bawain lagu, satu dua lagu langsung saya putar. Untung di HP itu ada yang musiknya aja tuh apa deh,
1: minus one
2: ha. Ada minus one nya ada di HP, jadi ya udah kita putarin langsung nyanyi di situ.
0: Berarti anak Abang kalau boleh tahu umur berapa Bang
2: sekarang? Kelas 5 SD, baru kelas 5 SD.
0: Iya ampun, gemes banget teman Pro 2. Aku boleh kapan-kapan Bang bawa aja anaknya kesini.
2: Boleh.
0: Okay, dan kalau untuk rapper sendiri, ini ada skill nggak sih Bang kalau kayak beatbox segala macam tuh kan ada ya dia. Nah, kalau rapper sendiri gimana selain mengatur napas supaya supaya tahan lama gitu kan napasnya? Kalau dari Bang Ferry?
1: Kalau dibilang skill tuh gimana ya? Paling itulah cara dia menyampaikan kata-katanya ya.
2: Lebih ke lirikal. Kalau aku lebih ke paling utama di hip hop atau rap tuh di liriknya. Liriknya ini dia ngeluarin irama, ngeluarin ritme, ngeluarin pola-pola dia kayak pantun gitu kan, ABAB, BB apa BAA. Nah, itu gimana dia ngeluarin yang ingin dia sampaikan lewat lirik kita tapi paham gitu. Lebih di situ sih kalau aku, daripada yang ada juga sih yang speed rap yang dia bisa cepat gitu.
0: Iya, berarti memang tujuan kalau dari poin Bang Awang dan Bang Ferry ini lebih kepada apa yang pengen disampaikan itu jelas kepada audiens. Okay. Nah, berarti udah ada berapa karya aja dari Bang Awang dulu?
2: Berapa ya?
0: Banyak nih pasti nih.
2: Lumayan. Coba kalau lagu pribadi ini ada lebih dari 10 lah.
0: Wow, itu banyak dong. Dari produksi dari tahun
2: 2018
0: udah 10.
2: Itu waktu di Jogja.
0: Yang paling membekas ada yang mana nih? Lagu yang mana?
2: Kalau saya waktu itu lagu sejauh ini sampai sekarang ya Kak. Kalau yang pertama dulu, pertama kali saya buat itu lagu yang ngedis Ekoso.
0: Sempat.
2: Maksudnya kita kan sesama hip hop itu juga peduli dengan yang lainnya. Jadi ngedis itu bukti bahwa kita care. Kita peduli, bukan berarti kita benci atau dia harus berhenti nge-rap. Cuma memang kita peduli, kita pengen nyampein unek-uneknya itu judulnya Intelektual Jongkok.
0: Oh.
2: Nah, itu masih ada, masih banyak yang re-upload lagu itu sampai sekarang di bukan di link pribadi, bukan di akun pribadi kami. Kami bertiga di situ ada Jody, Rabik sama saya, Awang Tong. Nah, itu tapi di re-upload sama yang lain, mungkin kalau cari Intelektual Jongkok di situ masih ketemu.
0: Okay.
2: Dan yang membekas lagi yang terbaru pas saya di Sintang cover lagu Cukup sama cewek Ami, Yohana Ami, Ami Kigawa nama nama panggungnya. Itu di Laughter. Nah, itu tembus sekarang hampir 1 juta viewers tuh. Wow. Itu yang bekas juga terakhir inilah.
0: Kalau Bang Ferry?
1: Kalau saya karyanya kurang lebih hampir 50 lah.
0: Hampir 50.
1: Hampir banyak ya.
0: Dari tahun 2017
1: dari
0: ini.
1: 2017.
0: Oke, ini karya sendiri berarti ya?
1: Karya sendiri, ada juga yang kayak
0: collab
1: sama orang, ada juga.
0: Yang paling membekas mungkin boleh di-spill salah satunya nih Bang. Ada apa nih?
1: Kalau yang paling membekas tuh lagu-lagu tentang cinta sih.
0: Cinta, waduh, pengalaman pribadi kah? Nah,
1: pasti itu.
0: Karena, yang mana tuh?
1: Karena kan memang kalau misalkan kita laki-laki kan jarang buat cerita kan sama orang. Nah, jadi memang lagu tuh jadikan tempat buat cerita sih.
0: Oke, berarti kalau anak Gen Z zaman sekarang nih Bang, nyebutnya itu word of affirmation. Jadi bahasa cintanya tuh lewat kata-kata gitu. Asa. Kan.
1: Karena memang kalau kita mau cerita ke orang juga kadang gak enak juga kan, bingung juga. Jadi lah lewat lagu lah.
0: Iya, dan lagu-lagu ini kalau untuk Bang Ferry bisa didengar di mana nih?
1: Di YouTube juga.
0: YouTube ya?
1: YouTube ada. Channelnya Ferry Rap, bisa dicek di YouTube.
0: Ferry Rap, oke. Okay. Nanti bakal aku tulis juga di sini buat teman Pro 2 yang pengen kepoin juga bisa nih di YouTube-nya Awang Song _ ini ya, Harry Irawang dan juga Ferry Rap. Yeah. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 tentunya udah banyak banget karya dari Bang Ferry dan juga ada Bang Awang di sini. Kalau untuk musik videonya berarti semuanya udah ada musik video atau gimana?
2: Belum semua,
0: tapi semua. Udah ada.
2: Ada.
0: Itu berarti idenya dari mana untuk yang waktu itu Abang collab itu sama siapa tadi Bang?
2: Sama Rabik sama JOD.
0: JOD. Ah, itu waktu itu udah ada videonya.
2: Kalau yang itu belum, itu belum. Cuma audio. Yang video yang terakhir itu yang di Laughter. Yang sama Ami Kigawa tuh.
0: Boleh nggak sih Bang, yang di Laughter ini diceritain sedikit tentang apa gitu kan?
2: Kalau itu cukup, cukup ini ya tentang cinta. Itu kan lagu timur dan waktu itu lagi viral-viralnya timur. Cuma lagu Cukup ini belum naik. Maksudnya waktu itu pas kita cover, kita buat ulang, dia tuh masih banyak, sedikit yang dengar. Jadi kita tujuannya kan, saya pun udah izin sama yang ciptain lagu, sama yang ngenalin lagu itu di YouTube. Saya izin mau buat ulang dengan versi saya gitu. Jadi akhirnya lumayan juga setelah itu lagu Cukup. Kalau di kalangan Sintang, tapi di luar nggak tahu, bukan saya sih mungkin. Tapi akhirnya memang banyak yang dengerin lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin kalau kakak dengar lagunya atau searching di YouTube, pasti mungkin agak nggak asing gitulah dengan lagunya.
0: Yang ini ya apa tadi Peduli Cukup. Oke. Okay. Kalau Bang Ferry?
1: Untuk karya-karya saya tuh belum semuanya sih musik video, karena memang belum terkonsep ya.
0: Belum terkonsep.
1: Videonya. Jadi buat jadikan video lirik ya dulu.
0: Iya. Kalau tadi kan udah ngobrolin soal ada yang ngomongin soal percintaan gitu ya liriknya ya. Tapi kan banyak juga rapper-rapper tuh yang keresahannya tuh soal isu sosial, isu lingkungan mungkin gitu. Nah, ada nggak sih salah satu karya dari abang-abang ini yang menyenggol isu tersebut?
2: Paling di proyek kita, Senentang Ji.
0: Senentang Ji. Itu soon atau?
2: Udah. Itu kita ada 5 rapper Sintang, ada Bang Fikribo, Bang Fikribo, terus Naf, One Zip, saya Ferry Rap. Di situ kita kan dari generasi Sintang. Kita mau nunjukin bahwa kita nih dari daerah, ada hip hop loh, kita ada pelaku hip hop loh. Kita di sini jangan, maksudnya buat yang lain yang mungkin suka hip hop atau yang punya karya sendiri, entah tuh di hip hop atau di pop atau di genre lainnya. Nah, kita ini di daerah kita juga punya power loh, kita punya taring, kita punya sesuatu yang harus kita tunjukkan ke dunia luar gitu.
0: Iya, waduh.
2: Dan disitulah kita juga melihat seberapa banyak sih apresiasi atau kepedulian mereka di karya kami.
0: Iya.
2: Itu lumayan juga sih akhirnya, maksudnya setelah kita buat itu juga banyak yang dukung, yang support. Itu ada 6 tempat juga di Sintang ini yang dukung. Jadi kita setiap rapper itu nge-rapnya di kafe atau di warkop beda-beda. Ada di Jefuska, ada di Senentang Agro juga ada, di apa? Banyak. Kamu di mana, Per?
1: Di enggak tahu apa nama kafenya, lupa.
2: Lupa. Pokoknya kita di situlah pengen lihat gimana kepedulian mereka, cara mereka support kita juga.
0: Iya,
2: Itu di Project Senentang G.
0: Project Senentang G atau Pro 2 boleh dikepoin ya. Itu berarti di YouTube kah?
2: Di YouTube udah ada.
0: Oke. Nah, berarti kalau dari itu kan mulia sekali ya, Bang, sebenarnya tujuannya. Dan kalau misalnya ada anak muda di Sintang atau mungkin siapapun lah yang pengen join ke rapper Sintang, atau itu bisa gimana, Bang? Apa kontak Abang atau udah ada ke komunitasnya atau gimana?
2: Gimana tuh? Kalau saya rasa sih buat aja dulu.
0: Buat
2: maksudnya
0: aja dulu.
2: Kamu ketika kamu pengen berkarya, tulis aja dulu liriknya, bikin audionya, kamu mau nunjukin di Instagram atau di YouTube, kamu bikin aja dulu. Nanti kan kita nih pasti, saya pun sering cari-cari di YouTube atau di platform lain, rapper Sintang, hip hop Sintang, nanti kan muncul biasa pakai tagar tuh.
0: Oh iya.
2: Jadi untuk yang baru-baru pun kita lihat, kita nanti kita bisa gandeng di ketika kita ada event, kita bisa DM pribadi.
0: Oh iya.
2: Kita bisa gandeng atau bahkan mereka ketika mereka pengen, Bang, gimana di mana biasa kita ngumpul? Nanti kan biasa mereka bisa kumpul, bisa hubungin tuh lewat Instagram rata-rata. Biasa kan ada muncul hashtag Sintang Hip Hop atau rapper Sintang gitu.
0: Oke. Nah, karena kita kan udah 10 menit terakhir nih ya, Bang. Nanti bakal pengen juga ngelihat Abang Awang dan juga Bang Ferry nih nge-rap lah sedikit gitu. Tapi sebelum itu aku pengen nanya juga, ini rencana ke depan dan harapannya itu apa sih untuk dunia hip hop dan rapper ini dari Abang? Mungkin ada planning pengen tour atau planningnya yang deket-deket aja, pengennya gimana? Dari Bang Ferry dulu.
1: Untuk saya pribadi sih, saya ngarep di Sintang nih hip hopnya makin itulah, makin maju,
0: makin pesat terus, gitu ya.
1: Terus kayak yang pengen jadi rapper atau gimana, kalau misalkan mau apa ya, mau belajar, bisa hubungin gitu kan, bisa kita biar sama-sama belajar gimana caranya bikin ini, bikin musik, kita bisa sama-sama belajar, ngumpul-ngumpul sama-sama.
0: Oke, kalau Bang Awang?
2: Kalau saya masih pengen cari tahu nih yang lainnya yang suka hip hop di Sintang, kapan kita bisa project bareng?
0: Waduh, boleh nih.
2: Jadi, ya, kan? Jadi kita masih pengen lagi. Selain Senentang G, saya belum, kita
1: belum puas,
2: belum kan? Terlalu puas. Maksudnya belum pernah puas sih. Maksudnya dari project yang pernah saya buat pun belum pernah puas. Jadi masih pengen lagi sama yang lain-lain. Siapa tahu kita bisa bikin hip hop, bikin musik hip hop bareng. Entah temanya apa, nanti kita kolaborasi, kita tunjukin kita di Sintang ini ada pelaku-pelaku hip hop dan lebih bisa dikenal sama masyarakat luas selain di kota Sintang.
0: Iya, oke. Okay. Nah, itu harapan dan juga planning terdekatnya lagi gitu, Teman Prode. Jadi itu dia dari Bang Awang dan juga Bang Ferry. Kita break dulu ya, Bang. Nanti bakal di closingan ada nih rapper-rapper sedikit lah dari Bang Awang dan juga Bang Ferry. Jadi stay tune aja Teman Prode di 90,7 Teman Terbaik Kamu.

0: Masih di 90,7 teman terbaik kamu di teman Pro 2. Dan ini dia persembahan rapper nih dari Bang siapa dulu nih? Bang Ferry boleh?
1: Boleh.
0: Oke, nah teman Pro 2 saksikan ya. Oke, 1, 2, 3.
1: Masih teringat jelas senyumanmu di malam itu, membuat aku kembali ke masa lalu. Kau yang pernah berikan banyak rasa cinta, kini kembali ku mengingat kisah kita. Masih ingatkah kau bunga yang aku berikan? Masih ada ke semua itu aku tanyakan. Ingin sekali aku tanya kamu apa kabar, tapi rasa tak percaya diri ini lebih besar.
0: Yeay. Itu dia tadi, itu dari judul yang mana bang?
1: Itu lagu cover sih, maksudnya kita mixtape lagunya. Oh. Deadbed. Kita buat lirik, kita buat ulang lah.
0: Dari Indonesia juga?
1: Bukan, dari luar.
0: Oh, dari luar. Oh, oke. Okay. Nah, kalau Bang Awang lagi nih. Siap?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Okay. Semoga gak lupa lirik.
0: Satu, dua, tiga.
1: Hey, what's up, Sintang? My homies calling Awang. Masa aku kembali pulang, gas coba ambil peluang. Project Sintang kolaborasi mula dipanggil Bang Fikri lalu... Ternyata berisi ada Nafwan Zip juga Ferry. Bertahun-tahun jalani musik hip hop menemani pekerjaan silih berganti dan aku pun tetap berdiri. Dari lintas Melawi hingga menuju menyumbung sosialita manusiawi buat kita terhubung. Sintang keras katamu, minuman keras maumu. Hujan deras air mata basah pipi orang tua. Kan sudah ku bilang coba pikir lagi. Jikalau kau memang sayang ayolah diperbaiki.
0: Oke, okay. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Awang dan juga Bang Ferry. Nah, kalau untuk sosial media atau mungkin akun-akun yang bisa dilihat nih untuk karya-karya Abang ada di mana aja nih dari Bang Awang dulu?
2: Kalau saya ada di Instagram, ada di YouTube, kalau di Spotify gitu. Cuma beberapa ada juga. Cuma yang lebih sering dipublish di Instagram sama YouTube.
0: Oke, okay. Atas nama apa tuh bang?
2: Awang Som, AWANKSOME. Kalau okay. Diketik itu pasti ketemu.
0: Followers sudah banyak nih kayaknya. Bang Ferry?
1: Kalau saya ada di Spotify ada, di YouTube. Cuman kalau di Instagram kurang sih. Okay. Kalau buat karya-karya.
0: YouTube-nya tadi Ferry Rap Ferry ya? Rap. Oke, okay. Kalau di Spotify juga...
1: Sama
0: ya. Oke. Okay. Nah, itu dia teman Pro 2 untuk tema kita hari ini, ada hip hop Sintang yang ada juga Bang Awang Som dan Bang Ferry Rap ini. So, kita tunggu aja karya-karya dari anak muda di Sintang tentang rapper-rapper ini ya, Bang ya, tentang hip hop. Semoga semakin banyak anak muda yang minat di dunia hip hop dan juga rapper, dan juga karya-karyanya kita tunggu aja nih yang terbaru dari mereka. Dan aku Monica teman Pro 2 dan Bang Awang, Bang Ferry ini pamit dari ruang dengar kamu. Dan see you next time.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, lagi panen, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kipas angin menjadi salah satu perangkat yang banyak sekali digunakan ya untuk membantu membersihkan atau memberikan rasa sejuk, terutama saat cuaca panas seperti sekarang ini. Tapi penggunaan setiap hari tentu aja membuat debu itu mudah banget menumpuk ya pada baling-baling penutup sampai bagian motor kipasnya. Jadi kipas yang penuh debu enggak cuma terlihat kotor, tapi juga dapat membuat debu kembali beterbangan gitu ya ketika kipasnya ini dinyalakan. Karena itu teman Pro 2, membersihkan kipas secara rutin itu penting banget untuk kita lakukan. Jadi aku mau ingatin nih buat teman-teman yang mau bersihkan kipas, ada beberapa tips yang sederhana banget yang bisa kamu gunain sambil kamu mungkin lagi nyantai di sore ini ya teman Pro 2 di rumah aja. Karena memang masih ada asap-asapnya tipis-tipis. Kalau di Sintang bersyukur banget ya, aku pantengin dan aku sempat chat juga sama teman-teman yang berada di Kalimantan lain, seperti di Kalimantan lain ya, di Pulau Kalimantan yang lainnya, seperti di Palangkaraya gitu ya, atau Banjarmasin. Nah itu masih cukup tebal teman Pro 2 untuk asapnya. Bahkan di Pontianak pun kita juga masih tebal, di Melawi juga sama ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2 semua, kita balik lagi ke kipas tadi. Mau bersihkan kipasnya, sebaiknya dimatikan dulu, cabut kabel listriknya, terus bersihkan juga bagian pelindung kipasnya teman Pro 2 semua. Kalau memungkinkan, lepaskan penutup atau grill kipasnya itu. Bersihkan juga baling-balingnya, bisa dilap-lap menggunakan yang sedikit lembab. Hindari membasahi bagian motor atau komponen listrik. Jangan lupa juga bagian belakang kipasnya teman Pro 2 semua. Terus kita bisa gunakan kuas atau mungkin kain kering ya untuk membersihkan bagian di belakang kipasnya ini. Pastikan juga seluruh bagian itu kering sebelum kipas dipasang kembali dan digunakan. Pastikan seluruh bagian yang dibersihkan itu benar-benar kering teman Pro 2 semua. Oke deh buat teman Pro 2 semua, selamat bersih-bersih untuk kipasnya agar kipasnya ini dapat nyaman kembali untuk digunakan ya guys.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: teman-teman Pro 2 di mana aja berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan kita berada di sesi kultur kita kali ini. Dan kita bakal ngebahas terkait sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu. Nah, teman Pro 2 semua, Kabupaten Indramayu memperingati hari jadinya setiap 7 Oktober dan ini merujuk pada berdirinya Pedukuhan Dharma Ayu pada 1527 oleh Raden Arya Wiralodra yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk mengenali warisan budaya setempat termasuk batik Dermayon yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu, teman Pro 2. Dan batik ini punya beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas. Motif ini punya kaitan erat sekali dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dulu dikenal sebagai pelaut. Nah, teman Pro 2 semua, kita bakal ulas lagi ya terkait sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu ini. Buat teman-teman, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan tentu aja kita masih berikan beberapa informasi buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi aku sudah spill kalau kita akan ulas terkait sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu. Jadi, salah satu motif yang paling menarik adalah kapal kandas ini ya. Memang punya kaitan yang erat banget dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dulu dikenal sebagai pelaut. Nah, teman Pro 2 semua, dilansir dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan juga Perindustrian Indramayu, para istri pelaut dulu melakukan aktivitas membatik, mereka pengen mengisi waktu mereka gitu ya ketika suaminya itu pergi melaut selama berhari-hari. Jadi kehidupan masyarakat pesisir itu kemudian menjadi salah satu ciri khas batik dari Indramayu ini. Selain kehidupan nelayan, para pembatik juga mengambil inspirasi dari lingkungan alam di sekitar mereka. Teman Pro 2 semua, ada motif kapal kandas yang memang menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing, dan gambaran ini dilengkapi berbagai bagian kapal seperti dayung, ceruk, dan juga rantai. Dan teman Pro 2, motif ini juga berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk ya. Dahulu kawasan ini menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih di kultur kita kali ini. Silakan saja buat teman-teman untuk tetap dengerin kita ya, bisa juga melalui RRI Digital guys, lewat handphone. Nah, teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait motif batik kapal kandas khas Indramayu ya. Jadi memang motif ini berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk yang dulunya kawasan itu menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu. Para pembatik juga tinggal di sekitar jalur Sungai Cimanuk, teman Pro 2 semua. Dan kondisi ini membuat kehidupan sungai, laut, dan nelayan dekat dengan aktivitas membatik. Batik Indramayu sendiri termasuk jenis batik pesisir dengan ragam hias yang cenderung naturalis. Enggak seperti batik keraton, batik pesisir enggak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Ragam hias batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan. Pemerintah daerah mencatat adanya pengaruh lokal Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Kapal kandas sendiri, teman Pro 2, menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan masyarakat dapat hadir dalam sebuah karya batik. Dan motif ini enggak cuma menampilkan bentuk kapal, tapi juga merekam kehidupan masyarakat yang ada di pesisir, teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan lanjut lagi ngebahas terkait sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu. Nah, teman Pro 2 semua, jadi seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya, cerita tentang istri pelaut. Nah, ini juga menunjukkan hubungan antara tradisi membatik dan kehidupan keluarga nelayan. Jadi membatik ini menjadi kegiatan yang dilakukan ketika para suami berada di laut dalam waktu yang cukup lama. Batik Dermayon kemudian menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indramayu. Warisan ini memperlihatkan bagaimana lingkungan dan juga mata pencarian dapat mempengaruhi karya seni masyarakat. Nah, di tengah peringatan hari jadi Kabupaten Indramayu sendiri, teman Pro 2 semua, cerita ini menarik sekali untuk kembali dikenalkan, diingatkan kembali, sebab memang selembar kain batik juga dapat menjadi catatan tentang kehidupan masyarakat yang membuatnya. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id, dan berikutnya nanti aku bakal ajak kamu, teman Pro 2 semua, untuk menyimak MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta.

0: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: bener. Kan? Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
0: Ya. Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul.
0: Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp.
0: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin jalan sama edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, ini Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
2: Enggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Enggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga. Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras ya. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya? Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung. Oh. Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya.
1: Yeah.
0: Jujur Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya
0: romansa.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Bener. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget ya?
0: Masih inget dong. Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa?
2: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah, ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua.
1: Oh, wow. Yeah.
2: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita, gini-gini-gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wow. Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul.
2: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
2: Iya, enggak ya, jangan ya.
0: Jangan, benar-benar.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
0: Oh, strateginya. Wow, oke.
2: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak, aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak, maksudnya gitu.
0: Oke.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
1: Nice.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia gak, biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak, enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Jujur. Alus bro.
1: Alus pisan.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman
0: nih. Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga, fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, kayak gitu loh. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: juga.
2: Jadi fotonya gak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Dia ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Wedeh. Ipan keren banget, Ipan
2: dan teman-temannya ada
0: Ipan. Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: tahu. Bukan okay. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak kayak. Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang
0: gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fensi Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya, kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh, silakan.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Berjudul Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya.
2: Bener.
1: Kita ikut donate, bro. Kita ikut donate.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP iya, gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku tuh
1: bebas lah ya. Pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang.
1: Ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Betul. Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu.
1: Yeah.
2: Nih. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya, emang lembut banget gitu.
2: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kureng.
1: Gitu.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita, strategi untuk mendekati.
3: Oh iya!
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian, yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh iya,
1: abis itu Ipan ya? Ipan katanya beli obat tetes mata ya?
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Bener. Iya, bener. Masa gua sapuin ini?
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya,
1: ya gak sih?
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu pegawai.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak, sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut?
3: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh ini dari kakak.
2: Oke, kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Ya, kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas Itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan,
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galak tau.
2: Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan dit?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
2: Yeah.
1: Sorry. Baca. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet
1: bener.
2: Jangan terlalu ngebet. Main smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib-ajaib sih.
2: Ajaib
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Oh, asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Naura. Sasnil Naura. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih. Ini,
3: yeah,
2: ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, udah tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak, oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget,
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak, oh kalau di label kan lebih profitable lah ya. Dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu, bisa. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama. Betul. Ya.

0: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brasil.
2: Gue joget Brasil. Boleh.
1: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya?
2: Oh.
1: Jadi ditunggu nanti.
2: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan, teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
2: Yes, ya, bener banget.
1: Spam terus kapan.
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
2: Apanya?
0: Sapaannya.
2: Teman Pro 2.
0: Ditunggu ya. Asik.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Silakan. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
0: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Yes. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
2: Jangan
1: itu
2: dong.
1: Tanda tangan kontrak
2: berbayar dong. Oh iya, bener juga.
1: Bener, kan?
2: Bener juga ya.
1: Oh, terima kasih teman-teman berdua seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Edi Tama pamit.
0: Dan Alisa juga Dira pamit.
1: Bye-bye.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Kadang dalam hidup tak sesuai

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasur orang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuak.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapuak. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapuak ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang di telan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, powerbank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan powerbank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan powerbank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di jaga malam. Wah, teman Pro 2, alhamdulillah banget. Aku siaran malam, gak apa-apa banget pulang-pulang hujan, tapi yang penting hujan ya. Kalau sekarang sih terpenting kalau menurut aku, udah ada stok air juga buat teman-teman dan juga semua hal lah ya, pastinya lebih baik karena hujan hari ini semoga juga membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pastinya tadi sudah diputarin teman Pro 2 lagu dari El Pama Prison dengan This Is Squad El Pama yang udah kamu tunggu-tunggu banget dong pastinya. Dan setelah ini teman Pro 2, Monica juga akan hadir nih buat nemani kamu di 90.7 FM teman terbaik kamu setelah mini drama yang satu ini. Oke, mini dramanya aku yang buat loh, teman Pro 2. Jadi jangan lupa didengerin ya. Dan stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Dua bulan setelah lulus kuliah, pagi April hampir selalu dimulai dengan hal yang sama, membuka ponsel dan mencari lowongan pekerjaan. Bukan karena ia tidak punya kegiatan lain, justru karena ia sedang berusaha menemukan kegiatan yang akan menjadi awal pekerjaannya.
1: Minimal S1, pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun ya? Aku aja baru lulus 2 bulan. Nah, ini fresh graduate dipersilakan melamar. Hihihi, lumayan. Tapi diutamakan berpenampilan menarik. Menarik itu maksudnya gimana ya? Coba dulu aja deh. Semangat April.
2: Selamat pagi April, silakan duduk. Perkenalkan, saya Kiki, HRD PT Nusakarya. Betul kamu yang melamar posisi staf administrasi di sini?
1: Selamat pagi, Bu Kiki. Betul, Ibu, saya yang kirim kemarin CV ke email HRD.
2: Sebelum kita lanjut, saya mau tahu kemampuan bahasa Inggris kamu. Coba perkenalkan diri. Could you introduce yourself in English?
1: Of course, Bu. Hello, my name is April. I am a fresh graduate from...
2: Sebentar. Untuk posisi ini, kami cukup sering berkomunikasi dengan klien dari luar negeri. Jadi, kemampuan bahasa Inggrisnya bukan hanya membaca atau memahami, tapi juga harus aktif berbicara. Kebutuhan kami saat ini, orang yang sudah cukup lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi, saya rasa untuk posisi ini, sepertinya kamu belum sesuai kriteria kami.
1: Baik, Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Selamat pagi. Baru juga mau mulai ngomong. Gak apa-apa deh, aku coba lamar ke lowongan kerja kedua. CV Borneo Mandiri. Posisinya admin. Oke, aku coba kesana .
3: Silakan masuk.
1: Terima kasih, Bu.
3: Kita mulai interviewnya ya. Perkenalkan, saya Winda, HR dari CV Borneo Mandiri. Sebelumnya sudah pernah bekerja?
1: Kalau bekerja secara profesional belum, Bu. Tapi saya pernah magang dan selama kuliah aktif di organisasi, Bu.
3: Untuk posisi ini, kami membutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kalau umur kamu berapa?
1: 22 tahun, Bu.
3: Kalau usia sebenarnya sih masih masuk ya. Tapi kami lebih memprioritaskan yang sudah punya pengalaman nih. Karena pekerjaannya cukup banyak dan kami juga membutuhkan orang yang bisa langsung menyesuaikan diri. Mohon maaf, April. Sepertinya lowongan ini belum sesuai dengan kamu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Terima kasih kembali, Bu. Mari.
0: April akhirnya memilih berhenti sebentar. Seharian berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya membuatnya lelah. Ia duduk, menyimpan ponselnya, lalu menatap kosong beberapa saat. Di tempat yang sama, tanpa sengaja, ia bertemu seseorang yang ternyata sedang menjalani hal yang serupa.
4: Dari tadi kelihatannya capek sekali ya, Dek. Baru selesai melamar kerja ya?
1: Iya, Pak. Tadi habis interview ke dua tempat, tapi belum rezeki aja.
4: Semangat ya, Dek. Saya juga sedang cari kerja. Dulu saya kerja cukup lama, kemudian kena PHK massal di perusahaan saya yang lama. Sekarang saya mulai cari kerja lagi. Tapi memang begitulah kehidupan. Sekarang banyak sekali kriteria pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan itu tadi. Apalagi saya sudah tua, semakin sulit mencari pekerjaan yang mau menerima saya.
1: Kadang, Pak, saya baru baca persyaratannya aja udah merasa gak masuk kriteria. Saya kira lulus kuliah itu bisa langsung kerja, Pak.
4: Tapi kan setiap perusahaan punya kebutuhannya masing-masing. Kita juga punya kemampuan yang beda-beda. Ada syarat yang memang belum kita punya. Ada juga pekerjaan yang memang bukan untuk kita. Tapi bukan berarti karena kita tidak memenuhi satu syarat, kita harus menyerah.
1: Bapak nggak capek?
4: Kalau dibilang capek, ya capek. Kalau gagal lagi, kita coba lagi berkali-kali. Siapa tahu yang berikutnya itu justru cocok sama kita.
1: Siap, Pak. Terima kasih untuk wejangannya ya, Pak. Semoga setelah ini kita bisa dapat pekerjaan dan tetap semangat.
4: Amin. Mari di April, saya juga melanjut ke tempat yang selanjutnya. Omongan yang tadi jangan terlalu dipikirkan ya. Habis ini kamu pulang, terus istirahat. Besok cari kerja lagi.
0: Sebelum berpisah, April kembali membuka ponselnya. Entah karena kebiasaan atau memang belum ingin menyerah, matanya kembali mencari satu persatu lowongan yang mungkin bisa dicoba. Hari itu, ia mencoba melamar ke satu tempat lagi.

0: Beberapa hari kemudian, ponsel April kembali berdering. Kali ini, panggilan yang masuk membawa kabar yang sudah lama ia tunggu.
1: Silahkan masuk. Kamu April yang saya hubungi kemarin ya?
2: Selamat pagi, Pak Pandi. Betul, Pak. Saya yang kemarin melamar di CV Cahaya Sejahtera.
1: Saya sudah lihat CV kamu. Kamu lulusan akuntansi ya? Kebetulan kami memang membutuhkan orang dengan latar belakang pendidikan tersebut. Tapi saya lihat kamu belum punya pengalaman pekerjaan ya?
2: Betul, Pak. Namun saya akan memberikan yang terbaik jika diterima pada pekerjaan ini, Pak.
1: Tidak masalah, kami tidak mencari orang yang sudah tahu semuanya. Yang penting kamu mau belajar, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Saya justru berharap jiwa muda kamu bisa dibawa ke sini. Orang yang baru mulai bekerja memang perlu banyak belajar, tapi dan cara pandang yang baru juga penting untuk perusahaan. Selamat kamu diterima ya April. Besok sudah boleh masuk bekerja.
2: Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mohon bimbingannya ya Pak.
0: Setiap orang punya jalan yang berbeda untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan berhenti mencoba hanya karena belum memenuhi semua persyaratan. Bisa jadi kesempatan itu datang dari tempat yang tidak terduga. Untuk kamu yang masih berjuang mencari pekerjaan, jangan pantang menyerah ya. Setiap usaha punya proses sendiri. Terus mencoba, terus belajar, dan jangan takut memulai dari nol. Semoga langkahmu segera menemukan jalannya. Drama mini berjudul Info Lokar diproduksi oleh Prodia Era di Sintang dengan para pemeran April sebagai fresh graduate yang mencari pekerjaan, Kiki sebagai HRD PT Kaya Nusantara Abadi, Tias sebagai HRD PT Borneo Mandiri, Dibio sebagai pelamar kerja, Stepandi sebagai HRD Cahaya Sejahtera. Narator dan penulis naskah Monica Edieska, teknik dan montase Enki. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Oke, Tama Produ ya, welcome back. Masih bareng sama Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, di pukul 21.09 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah banget nih, kembali hujan mengguyur kota kita tercinta. Semoga aja hujannya membawa berkah ya, Tama Produ, juga membawa angin segar untuk ruang dengar kamu. Dan tentunya Monica pengen dong dengerin gabungan-gabungan kamu, teman Produ. Kalau misalnya mau curhat atau mungkin mau update live ya, situasi, kondisi, hujan di tempat kalian bagaimana? Bisa di WhatsApp kita, teman Produ, ya. Di WhatsApp 0857 teman Produ 51 6877 6989. Aku ulangi, di 0851 6877 6989, atau di Instagram kita di @rr_2simpang. Dan stay tune aja buat kamu, teman Produ. Kita mulai satu lagu dari lagu yang agak mellow sih ini. Ada Ebit G.A.D. featuring Iwan Fals dengan Titip Rindu Buat Ayah.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kaliman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90.1 Prodway FM Sintang.
3: Prodway FM.

ya. Yang pastinya juga tentunya Monica masih nemenin kamu di suasana udah ada rintik-rintik hujan teman pro 2. Dan Monica pengen ngucapin juga nih teman pro 2, selamat malam Jumat ya. Buat kamu mungkin yang penasaran, nanti kita bakal ada spesial banget teman pro 2 di jam 22. Ada podcast horror. Kira-kira siapa tamu undangannya? Tamu berdua ngebahas apa? Ditungguin aja. Nah, kalau sekarang Monica tuh pengen spill tren apa sih yang paling memorable banget teman produk di diri kamu, yang mungkin sampai sekarang tuh bisa kayak keinget gitu. Aku punya dua sih tanggung pro 2. Ada yang I'm just a kids, na. Yang bikin aku memorable tuh karena kayak ada transformasi, kita masih kecil sampai kita gede gitu. Dan itu mengingatkan aku kayak, wah, kita pernah di fase ini dan kita udah melewati ini berdua, bertiga, berempat, atau mungkin sekeluarga. Jadi ini memorable banget sih, apalagi buat kamu yang keluarganya masih lengkap gitu kan. Kalau menurut aku, abadikan momen sebanyak-banyaknya teman produa sebelum nanti kehilangan gitu ya. Walaupun mungkin kehilangan itu adalah hal yang pasti banget dalam hidup ini, tapi setidaknya kita tuh punya kenang-kenangan, memori yang baik gitu. Dan aku juga memorable banget teman produa sama semua tren ketika COVID-19. Sama gak sih? Mulai dari dalgona, mulai dari kita tuh banyak sekali lah ya tren, karena kita di rumah aja gabut. Bahkan tren menanam, aku tuh ingat banget rumah aku jadi kayak laboratorium tanaman, saking banyaknya tanaman teman pro 2. Mamaku suka banget kemarin tuh nanam-nanam berbagai tanaman lah ya, mulai dari keladi, mulai dari bonsai atau gimana ya. Aku tuh waktu itu cuma perannya nyiram-nyiramin aja, kayak ya gak ada kontribusi yang besar lah ya. Terus juga Playdead, kalau lagu-lagunya tuh ada Playdead, ada A Whole New World, terus juga banyak sih lagu-lagu zaman COVID teman pro 2 yang pada bagus-bagus juga. Mungkin kita bakal dengerin salah satunya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produya, welcome back masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk ke sesi-sesi hampir tengah malam nih, teman Produya. Jadi thank you banget buat kamu, ada Pandu, Gempi, dan juga Windy, Neno, Bais yang telah bergabung pada malam hari ini. Dan setelah ini kita akan dengerin yang horror-horror, teman Produya. Kira-kira udah siap belum nih? Menarik banget, teman Produya. Penasaran bakal bahas apa? Stay tune aja buat kamu di Tell of Something About Horror.

bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk tampil di sebuah acara besar? Bahkan sampai ada seseorang yang mengatakan bahwa tubuh kalian itu harus diisi sesuatu agar jiwa atau kemampuan tari kalian itu bisa menyatu dengan tarian yang akan dibawakan. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar tidak masuk akal. Tapi kisah yang akan saya ceritakan kali ini dialami oleh teman saya sendiri. Dan kejadian ini berlangsung ketika dia akan mengikuti sebuah lomba tari tingkat nasional. Awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya, sebuah ritual yang katanya bertujuan untuk memasukkan jiwa tari ke dalam dirinya justru membawa kejadian-kejadian aneh yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, semua itu baru terjadi setelah dia selesai tampil. Hari itu dia bersama rombongan penari lainnya sedang mempersiapkan diri untuk tampil. Karena acaranya cukup besar dan membawa nama daerah, persiapannya pun tidak main-main. Sebelum tampil, teman saya ini mendapatkan semacam doa atau ritual khusus. Katanya tujuannya agar jiwa tari bisa masuk dan menyatu dengan dirinya. Sehingga ketika berada di atas panggung, gerakannya itu bisa lebih menyatu dengan karakter tarian. Saya sendiri tidak tahu persis apa yang dilakukan kepadanya. Yang jelas, ketika proses tersebut, dia diberikan sebuah doa pelepas. Katanya doa itu harus dibaca setelah selesai tampil. Tujuannya untuk melepaskan atau menutup kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap sudah dibuka. Tapi karena situasi saat itu ramai, semua orang sibuk dan dia juga fokus mempersiapkan penampilan, doa tersebut justru terlupakan. Dan saat itu dia sama sekali tidak menyadari

bahwa lupa membaca doa itulah yang nantinya membuat malamnya itu berubah menjadi mimpi buruk. Setelah penampilan selesai, teman saya merasa sangat lelah. Dia kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Malam sudah cukup larut. Dia masuk ke kamar, berbaring di atas kasur, mengambil handphone, lalu mulai scrolling seperti biasa. Jendelanya masih terbuka. Dari kamar itu, dia bisa melihat sebuah gedung tinggi yang berdiri tidak jauh dari tempat dia menginap. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada sosok perempuan berdiri di bagian atas gedung tersebut. Teman saya awalnya tidak terlalu memperdulikannya. Dia berpikir mungkin memang ada orang di sana. Jadi dia kembali melihat handphone, scroll, scroll lagi. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Dia kembali melihat ke arah gedung. Sosok itu masih ada. Diam, hanya berdiri di sana, melihat ke arah kamarnya. Teman saya mulai risih. Dalam hatinya dia mulai bertanya, itu manusia bukan sih? Karena yang membuatnya aneh, kenapa ada seseorang berdiri malam-malam di tempat setinggi itu? Dan yang lebih membuat bulu kuduknya merinding, sosok tersebut seperti sedang memperhatikannya. Dari kejauhan, tanpa bergerak, tanpa melakukan apa-apa, hanya melihat. Teman saya mencoba mengabaikannya. Dia kembali memainkan handphone, tapi semakin lama, rasa takutnya semakin besar. Akhirnya dia berpikir, sudahlah, tutup jendela, habis itu tidur. Dia bangkit dari kasur, berjalan menuju jendela, tangannya kemudian meraih gagang jendela, dan tepat ketika dia hendak menutupnya, sosok yang tadi berada di atas gedung tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Bukan lagi dari kejauhan, bukan lagi dari atas gedung, tapi berada tepat di depan wajahnya dan mereka berhadapan. Teman saya langsung berteriak, dia refleks berlari meninggalkan kamar, dia lari menuju kamar teman-temannya, pintu dibuka dengan tergesa-gesa. Teman-temannya yang sedang berada di dalam kamar langsung kaget. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Dia hanya bisa menunjuk ke arah kamarnya sambil ketakutan. Akhirnya semua orang heboh. Ada yang panik, ada yang ikut takut, ada yang mencoba menenangkan. Tapi satu hal yang mereka semua tahu, malam itu ada sesuatu yang tidak beres.

Mungkin kalian berpikir setelah kejadian itu semuanya selesai. Ternyata tidak. Malam berikutnya, teman saya kembali ke kamar. Tubuhnya benar-benar lelah setelah aktivitas seharian. Dia hanya ingin tidur. Dia berbaring, memejamkan mata, dan perlahan dia mulai tertidur. Sampai kemudian, dia merasakan sesuatu. Ada yang seperti memijat tubuhnya. Awalnya dia mengira mungkin salah satu temannya. Dalam keadaan setengah sadar, dia mencoba memalingkan wajah untuk melihat siapa yang sedang memijatnya. Dan ketika matanya terbuka, dia melihat sesuatu yang sampai sekarang masih membuatnya takut ketika mengingatnya. Di samping tubuhnya, ada seorang wanita. Wanita tersebut mengenakan mukena berwarna hitam dan wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Wanita itu menatap tepat ke wajahnya, lalu tersenyum menyeringai. Teman saya ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dia mencoba membuka mulut, tidak bisa. Dia mencoba berteriak memanggil teman-temannya, tetap tidak bisa. Kemudian dia mencoba membaca doa, tapi dalam kondisi itu, dia merasa seolah-olah tidak mampu mengucapkannya. Dan saat itulah, dia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Dia mencoba bergerak, tidak bisa. Mencoba mengangkat tangan, sulit. Bahkan nafasnya pun terasa berat. Dan yang paling membuatnya ketakutan, kain mukena hitam yang dikenakan sosok itu terasa seperti menutupi sebahagian tubuhnya. Dia panik. Dalam kondisi seperti itu, dia hanya bisa berusaha melawan. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya sekuat tenaga, sekuat yang dia bisa. Sampai akhirnya dia berhasil terlepas. Tubuhnya langsung bergerak, dan setelah itu kejadian tersebut berhenti. Teman saya kemudian benar-benar ketakutan. Dia sadar bahwa apapun yang terjadi malam itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Keesokan harinya, teman saya bersama teman-temannya mulai membicarakan semua kejadian tersebut. Mereka mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sejak selesai tampil dia mengalami kejadian-kejadian aneh? Kenapa sosok perempuan itu seolah mengikuti dirinya? Sampai akhirnya mereka teringat sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan sebelum dia tampil. Doa pelepas. Doa yang seharusnya dibaca setelah selesai menari, tapi teman saya lupa membacanya. Dan menurut orang yang sebelumnya memberikan doa tersebut, doa itu diperlukan sebagai bagian dari proses untuk melepaskan sesuatu yang sebelumnya sudah dilakukan. Karena itulah, mereka kemudian menghubungkan kejadian-kejadian yang dialami teman saya dengan kelupaan tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah benar ada sesuatu yang mengikutinya? Apakah sosok yang dia lihat benar-benar makhluk gaib? Atau ada penjelasan lain untuk pengalaman yang dialami itu? Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa memastikan. Yang jelas, teman saya mengaku bahwa pengalaman itu benar-benar terasa nyata baginya. Dan sejak kejadian tersebut, dia menjadi jauh lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang sebelumnya dia anggap sepele. Terutama ketika seseorang memberinya sebuah doa atau pesan tertentu. Dia tidak lagi berani melupakannya. Karena terkadang, sesuatu yang kita anggap hanya bagian dari persiapan sebuah pertunjukan bisa meninggalkan cerita yang jauh lebih panjang setelah panggung selesai. Dan mungkin yang paling menyeramkan dari kisah ini bukanlah sosok perempuan bermukena hitam itu, melainkan pertanyaan yang sampai sekarang masih tersisa. Kalau memang sosok itu datang karena ada sesuatu yang belum dilepaskan, sebenarnya apa yang ikut pulang bersama sang penari malam itu?

Cerita kejadian aneh yang dialami teman saya bukan hanya tentang sosok yang pertama kali terlihat di atas gedung yang kemudian muncul tepat di depan jendela, dan sosok yang pernah membuat teman saya mengalami ketindihan saat itu. Yang ada di pikirannya cuma satu, bagaimana caranya supaya sosok itu tidak pernah muncul lagi. Karena setiap kali melihatnya, rasa takut selalu datang terlebih dahulu. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak pernah kami duga. Sosok bermukena hitam itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih muncul, bahkan sampai sekarang. Tapi ada yang berubah. Bukan sosoknya, melainkan cara dia hadir. Kalau dulu kemunculannya selalu membawa rasa takut, sekarang anehnya sosok itu justru muncul ketika teman saya sedang berada dalam kesedihan. Seolah-olah dia bukan datang untuk mengganggu, melainkan untuk menemani. Ada satu kejadian yang sampai sekarang paling diingat oleh teman saya. Kejadian itu terjadi tepat setelah mamanya meninggal dunia. Hari itu rumahnya masih dipenuhi orang. Tahlilan baru saja selesai. Orang-orang perlahan mulai pulang. Suara percakapan yang sejak sore memenuhi rumah satu persatu menghilang. Sampai akhirnya rumah itu menjadi begitu sunyi. Dan mungkin kalian yang pernah kehilangan orang yang paling kalian sayang tahu, ada jenis kesunyian yang berbeda setelah seseorang pergi untuk selamanya. Bukan hanya sekedar tidak ada suara, tapi rumah yang biasanya terasa hidup tiba-tiba terasa kosong. Teman saya kemudian duduk sendirian di depan rumah. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Dia hanya duduk, menundukkan kepala, sambil memegang pakaian milik mamanya. Pakaiannya mungkin masih menyimpan aroma yang begitu dia kenal. Dia memeluk pakaian itu erat-erat dan menangis. Pelan sekali dia memanggil, "Mama," lalu kembali menangis. "Mama." Seolah-olah kalau dia memanggil cukup banyak sekali, mamanya akan keluar dari dalam rumah. Seolah-olah semuanya belum benar-benar berakhir. Dia mulai mengingat banyak hal. Masakan mamanya, suara mamanya ketika memanggil namanya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa, tetapi malam itu justru menjadi sesuatu yang paling dia rindukan. Dan ketika dia sedang tenggelam dalam kesedihan itu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di sebelahnya. Teman saya menoleh, dan di sana sosok bermukena hitam itu duduk diam, tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sampingnya. Tapi kali ini teman saya tidak berteriak, tidak lari, tidak merasakan tubuhnya membeku seperti sebelumnya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Wajahnya tidak lagi terlihat menyeramkan. Justru ada ekspresi iba, seperti seseorang yang sedang melihat sahabatnya menangis. Seolah-olah sosok itu mengerti rasa kehilangan yang sedang dialami teman saya. Teman saya kemudian berkata, "Aneh. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut melihat dia." Dia menangis, sementara sosok bermukena hitam itu tetap duduk di sampingnya. Tidak menyentuh, tidak bicara, hanya menemani. Dan mungkin
Justru karena tidak melakukan apa-apa itulah, teman saya merasa sedikit tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia tidak menganggap sosok bermukena hitam itu sebagai sesuatu yang harus dia takuti. Dia justru berpikir, mungkin selama ini dia salah memahami kehadiran sosok tersebut.

Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh tetap terjadi. Hal-hal gaib masih sering muncul di kehidupan teman saya. Tetapi setiap kali sesuatu yang terasa mengancam muncul, entah kenapa, sosok bermukena hitam itu sering datang. Seolah-olah ada pola yang tidak bisa dijelaskan. Dan salah satu kejadian yang paling sulit dilupakan adalah ketika teman saya melihat seekor kera besar, bukan kera biasa. Menurut ceritanya, ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada kera yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan yang membuatnya semakin takut adalah matanya. Merah, menatap lurus ke arahnya. Teman saya melihat sosok itu berada tidak jauh dari rumah. Kera itu hanya diam beberapa saat, menatapnya, lalu tiba-tiba berlari. Bukan menjauh sembarangan, tapi ke arah hutan. Teman saya bingung. Dan mungkin karena penasaran yang sudah mengalahkan rasa takut, dia mengikuti kera tersebut masuk ke arah hutan. Semakin jauh, semakin sepi. Suara rumah-rumah mulai menghilang. Yang terdengar hanya suara dedaunan, angin, dan langkah kakinya sendiri. Sampai akhirnya, dia kehilangan jejak. Kera itu menghilang, tidak terlihat lagi. Dia mencari, menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada. Hanya pohon-pohon tinggi dan gelapnya hutan. Teman saya kemudian memutuskan untuk pulang. Dia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan hutan. Namun baru beberapa langkah, dari arah belakang, kera itu muncul sangat dekat, jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Dan kali ini, sosok itu seperti hendak menerkam. Teman saya bahkan tidak sempat berpikir. Dia hanya melihat tubuh besar itu melompat ke arahnya. Lalu semuanya seperti terjadi dalam sepersekian detik. Kera itu belum sempat menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba seperti terpental. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya dari samping. Dan pada saat yang sama, teman saya melihat sesuatu berwarna hitam. Sangat cepat. Samar. Seperti bayangan yang melintas. Kera itu menghilang. Bukan berlari. Bukan pergi ke dalam hutan. Tapi hilang. Teman saya langsung terdiam. Matanya terpejam rapat. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan tubuhnya dicabik-cabik, diterkam, dicakar. Dia bahkan tidak berani membuka mata. Beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, perlahan dia membuka matanya. Dia langsung memeriksa tubuhnya, tangan, kaki, dada, wajah. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada bekas cakaran, tidak ada satupun bekas gigitan. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia yakin dirinya akan mati. Dia berdiri di tengah hutan, bingung, takut, dan tidak tahu apa sebenarnya yang baru saja menyelamatkannya. Tapi satu hal yang dia yakini, dia tidak sendirian.

teman saya akhirnya memilih untuk pulang. Dia berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi sesuatu yang mengikutinya. Sampai akhirnya, dia hampir keluar dari kawasan hutan. Dan ketika melihat ke depan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena di kejauhan, ada seseorang berdiri, berwarna hitam, diam, tidak bergerak. Teman saya langsung mengenalinya, sosok bermukna hitam. Tapi kali ini anehnya, sosok itu tidak terlihat menakutkan. Dia hanya berdiri dari kejauhan, kemudian tersenyum. Teman saya hanya bisa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia tidak merasa ingin melarikan diri. Dia justru merasa seperti seseorang baru saja memastikan dirinya selamat. Sosok itu kemudian perlahan menghilang, bukan dengan cara yang dramatis. Tidak ada suara, tidak ada gerakan aneh. Hanya perlahan menjadi samar, kemudian tidak terlihat lagi. Teman saya pulang malam itu dengan satu pertanyaan yang sampai sekarang belum pernah benar-benar terjawab. Siapa sebenarnya sosok bermukna hitam itu? Apakah dia memang sesuatu yang sejak awal ingin mengganggunya? Atau justru sejak pertama kali muncul, dia memang sedang menjaganya? Karena kalau diperhatikan, sosok itu selalu datang pada saat-saat tertentu. Ketika teman saya ketakutan, dia muncul. Ketika teman saya sedang sangat sedih, dia muncul. Dan ketika sesuatu yang seolah ingin mencelakai teman saya, dia juga muncul. Mungkin ada sesuatu yang tidak kami mengerti tentang kehadiran sosok tersebut. Mungkin dia bukan sekedar sosok gaib yang kebetulan mengikuti kehidupan teman saya. Mungkin ada alasan mengapa dia selalu memakai mukena hitam. Dan mungkin kemunculan pertamanya di atas gedung, kemunculannya di depan jendela, hingga pengalaman ketindihan yang dulu begitu menakutkan, sebenarnya bukanlah awal dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Karena sampai sekarang, ketika teman saya sedang sendirian dan tiba-tiba merasa sedih, terkadang dia masih melihat sosok itu berdiri jauh di ujung jalan atau duduk diam di sudut ruangan. Tidak melakukan apa-apa, hanya memperhatikan. Dan terkadang sosok itu tersenyum, seolah ingin mengatakan, "Aku masih di sini."

Tapi pertanyaannya sekarang, kalau benar sosok bermukna hitam itu selama ini sedang menjaga teman saya, siapa yang sebenarnya dia lindungi? Dan kenapa setiap kali dia datang, selalu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi setelahnya? Mungkin jawabannya ada pada kejadian berikutnya. Karena cerita tentang sosok bermukna hitam ini ternyata belum selesai.

Itulah kisah teman saya, seorang penari yang awalnya hanya ingin memberikan penampilan terbaik di sebuah lomba tingkat nasional, namun justru membawa pulang sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih sulit untuk dipercaya. Kalau kalian ingin mendengar kelanjutan kisahnya tentang kejadian-kejadian lain yang dialami teman saya setelah sosok bermukena hitam itu semakin sering muncul, kita akan lanjutkan di cerita berikutnya. Karena mungkin yang paling menyeramkan dari sebuah sosok gaib bukan ketika dia datang untuk menakuti kita, tapi ketika kita mulai merasa nyaman dengan kehadirannya.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produ FM. Teman terbaik.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa. Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 50,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tema para dua ialah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari Jalan YC Fangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2FM.
2: Pro 2FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tawara duga dipancar luaskan melalui jalan Yesefa Urai Bani Kota Sintang di Produga pagi ini di edisi Jumat ya, Jumat tanggal 9 Oktober 2020.

ke segmen Hari Ini Dalam Sejarah di spesial hari Jumat. Setelah itu pukul 9 hingga pukul 10, Asta Cita Kita spesial untuk hari ini akan mengangkat tema seputar lingkungan, juga akan hadir menemani kamu hingga pukul 10 tepat pukul 2. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan dan Maha Esa atas apa yang kita dapatkan di hari ini, begitu ya. Apapun agenda kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini, semoga kiranya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun, teman Praudu ya. Mungkin ada teman kita, sahabat kita, handai tolong kita, ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Mari kita doakan bersama-sama, kiranya dapat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan ya. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengingat kondisi kita juga masih dalam kondisi jerebu ya, kabut asap. Jadi ingatkan untuk teman produk untuk jangan lupa gunakan masker kalian jika beraktivitas di luar ruangan. Mengawali segmen kita aja, musik hadir pukul 5 pagi ini hingga pukul 6. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman para dua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai seorang muslim ingin menjadi pribadi muslim yang baik. Menjadi pribadi muslim yang baik itu adalah bukan dengan cara memandang orang lain hina. Jangan sampai kita memandang hina orang lain, walaupun kepada orang yang ahli maksiat. Ingat, semua orang punya masa lalu. Termasuk semua orang baik itu punya masa lalu, dan orang yang belum baik itu punya masa depan. Bagi yang anda, teman-teman perdua yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, maka jangan sampai memandang hina perbuatan orang lain, jangan sampai memandang hina derajat orang lain. Di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, beliau menyampaikan, ma'asyiatun awrathat dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan kepada pintu taubat itu lebih baik daripada perbuatan taat, perbuatan ibadah, tapi dapat mengantarkan pada pintu kesombongan. Jadi lebih baik orang yang dulunya berbuat maksiat tetapi dia bertobat, daripada dia melaksanakan ibadah, dia rajin ibadah taat kepada Allah, tetapi dalam hatinya terdapat kesombongan kepada sesama manusia, memandang hina, memandang rendah kepada manusia yang lain, itu yang tidak diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Info Pro 2.

90,7 Prodeo FM. Teman terbaik kamu di Perahu 2 pagi ini, menyapa kamu pukul 6 ya di Perahu 2 di edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 pagi ini. Kita hadirkan informasi terkini ke ruang dengan kalian untuk Info Perahu 2. Informasi pertama, Coco Gauff tersingkir dari China Open setelah kalah 2 set dari Liz Martin. Petenis Amerika Serikat ini kemudian mundur dari Wuhan Open karena membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Gauff takluk dengan skor 3-6-3-6 dari Martin pada babak keempat China Open pada Rabu kemarin. Hasil ini mengantarkan Martin melaju ke perempat final ke perempat final turnamen WTA 1000. Bermain di National Tennis Center, Gauff kesulitan menemukan ritme permainan sepanjang pertandingan menghadapi Martin. Ia melakukan sejumlah kesalahan sendiri dan 8 kali melakukan double faults. Martin mampu memanfaatkan kesalahan dari Gauff sejak awal pertandingan berlangsung, di mana Gauff juga kesulitan menjaga konsistensi dari baseline dan membangun momentum, ya. Dan membangun momentum pertandingan tepatnya. Info Pro

0: nulis lagu. Acara ini juga memberi bocoran khusus visualizer untuk 3 lagu, yakni Panggil Aku Bayangan, Simpan Dulu Rindumu, dan Bersamamu featuring Bilal Indrajaya. Mai Liodra memberi sambutan meriah setelah menyaksikan ketiga tayangan tersebut sebagai bentuk apresiasi.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya untuk segmen olahraga tanah air, di mana timnas putri U17 Indonesia menghajar Arab Saudi dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 berlangsung di Stadion Bishan, Singapura. Ketiga gol skuad Garuda Pertiwi Muda dipersembahkan oleh Nafesha Aisyah Nori dengan mencetak 2 gol bersama Fadil, sedangkan Arab Saudi membalas dengan 1 gol dari Kenzi Ala. Kemenangan ini merupakan yang kedua tim ya dari tim asuhan Satoru Mochizuki atau Mochizuki setelah menekuk Bahrain dengan skor 2-0 pada pertandingan pertama kualifikasi. Dengan hasil itu, Indonesia memuncaki klasemen grup B dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan atas Arab Saudi juga menjadi modal penting bagi para pemain untuk menghadapi laga penutup grup B nanti.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi nih. Kita akan berlanjut masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Moment akan hadir menyapa kamu tetap di Pro 2.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kembali di 90.7 di Pro 2 RRI Sinta pagi ini. Selamat pagi Tama Pro 2 semuanya. Pagi gitu ya. Pagi gitu ya. Harus kayak gitu enggak sih teman-teman ya. Di selain di mulut yang harus bersuara, tapi di tangan dan kaki harus digerakkan juga ya. Ala-ala ini pasukan militer. Pagi gitu ya. Jaya. Sehat. Nah, semua harus disebutin teman-teman ya. So, pagi ini cuaca kita sendu teman-teman ya. Sendunya emang real sendu karena tadi malam gitu ya. Sekitar jam 8 ke atas atau jam 9 ke atas gitu ya. Ini masuk di jam-jam istirahat sih ya kan. Kita udah mulai dengar gemuruh-gemuruh ya kan. Langit mulai bergemuruh gitu ya. Diguyur hujan sintang, tapi aku gak bilang hujannya deras, cuman kalau bisa jujurly gitu, kalau dari aku mah sangat-sangat membantu, sangat-sangat terbantu oleh kita-kita teman-teman dan masyarakat Sintang khususnya begitu ya. Untuk apa? Untuk mengurangi tadi ya efek dari kabut asap teman Pro 2. Walaupun kita nggak tahu nih dari mana aja titiknya, tapi kerasa kalau di beberapa hari terakhir kemarin ya, yang sebelumnya diguyur hujan terus mulai kelihatan langitnya, tiba-tiba habis itu ada lagi kabut asapnya teman-teman ya, dengan diguyur tadi malam ya. Semoga asapnya begitu ya hilang perlahan teman-teman ya. Kita juga tidak harus menggunakan masker kalau misalnya udah nggak ada asap, tapi kalau asapnya masih ada, wajib juga buat kamu untuk pakai masker. Paling pakai masker dengan beberapa alasan ya, di luar kabut asap mungkin karena terlalu awal gitu ya ketemu sama orang, takut bau mulut misalnya, atau lagi nggak enak badan, batuk sebagainya, itu memang wajib pakai masker teman-teman ya. Jadi semangat untuk berbagai aktivitas yang pagi ini sudah memulai aktivitas di jam 6 lewatnya 20 menit. Biasanya ini jam-jamnya ngantar sekolah teman-teman ya. Di Fangurai mulai terlihat ya, kita lihat beberapa kendaraan-kendaraan roda 2 mulai melewati YSE Fangurai untuk ada mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk juga adik-adik ya, peserta didik ini rata-rata berangkat sekolah teman-teman ya, dan rata-rata bergoncengan.

Viral Moment pagi ini kita kembali nyapain kamu di Pro 2 untuk kasih informasi informasi menarik tentunya ya untuk disimak oleh teman Pro 2. Walaupun udah lewat tapi euforia masih berlanjut teman Pro 2 ya. Ini terkait dengan timnas Indonesia yang resmi menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, ataupun SUGBK Jakarta pada Senin malam, di mana kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk ataupun kutukan kata orang begitu ya, selalu kalah dari Thailand saat bertemu di partai final turnamen regional. Jelas memang beragam komentar positif dan tentu ini juga ramai di platform media sosial di berbagai streaming ya, termasuk juga kalau kamu lihat di beberapa komentar-komentar netizen terkait dengan pertandingan yang berlangsung pada 5 Oktober lalu teman Pro 2. Kita bakal kasih lagi buat kamu untuk beberapa informasi menarik di pagi ini hingga pukul 7 tetap di Pro 2.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Kita masih di Prau 2, masih nyapain kamu di Prau 2 pagi ini ya, di segmen viral moment, kira-kira yang viral apa aja. Nah, lagi ramai juga di beberapa hari terakhir tentang kendaraan Chery Omoda ya, ini mobil nih ya, ternyata ramai juga ya tentang as roda belakangnya lepas. Ya, viral di media sosial, foto menunjukkan as roda belakang dari mobil Chery Omoda 5 copot ya, sampai terpisah dari bagian bodinya, teman-teman. Jadi fakta pertama adalah peristiwa ini terjadi di Johor Bahru, Malaysia pada Selasa kemarin. Dalam foto ini tampak mobil SUV ini melintang di tengah jalan ya. As roda mobil ini terpisah dari bodi dengan kedua ban masih terpasang. Sementara bagian belakang ya, bagian belakang sebelah kanan tampak penyok ya. Tidak diketahui apakah kejadian ini imbas dari kecelakaan atau apa. Sementara dalam rekaman video tampak seorang pengendara sepeda motor sedang berada di tepi jalan bersama seorang wanita dan seorang pria. Mereka tidak tampak mengalami cedera. Wanita ini terlihat sedang berbicara melalui telepon. Dan kejadian menarik ini menarik perhatian warganet Malaysia, tepatnya melansir dari Asia One di Kamis kemarin. Kejadian ini diduga karena kegagalan mekanis nih. Jadi insiden seperti ini disebabkan oleh kegagalan mekanis, misalnya gandar belakang yang patah, habis itu trailing arm yang bermasalah, atau bahkan mur roda yang longgar nih ya. Ada komentar dari warga. Sementara itu, kepolisian Johor belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden ini. Diketahui insiden ini bukan kejadian pertama. Pada 2024 juga ada Chery Auto Malaysia mengeluarkan pernyataan setelah insiden serupa menimpa sebuah Chery Omoda 5. Pihak agen pemegang merek kemudian melakukan penarikan kembali ataupun recall terhadap 600 unit model tersebut yang berpotensi mengalami masalah serupa saat itu. Chery Auto Malaysia ternyata akan secara sukarela memberikan laporan kepada Menteri Transportasi Malaysia mengenai status pemeriksaan dan penyebab utama patahnya as roda dari mobil Chery Omoda 5 ini, teman Prau 2. Bayang nih, lagi asik-asiknya gitu kan, asik-asiknya di mobil, nggak jelek juga jalannya, bagus juga jalannya, ujuk-ujuk lepas as belakang ya. Kalau nggak ada yang di orang-orang begitu ya, pengguna jalan lain nggak terganggu, dalam artian tidak menimbulkan kecelakaan, mah aman ya. Tapi tetap aja kita yang numbang kan jadi trauma nih, teman-teman ya. Gue kebayang tiba-tiba lepas ya.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada lagu dari miliknya Roni Parulian dengan Februarinya Tamro 2 ya. Walaupun sekarang sudah tidak Februari karena sudah masuk Oktober ya. Jadi kita kasih buat kamu gak apa-apa kali ya. Jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Lagu pilihan kamu di jam 7 akan hadir menemani kalian.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih semangat menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Ya, temani kalian sambil minum air anget gitu ya. Abis itu baru bikin apa? Kopi, kalau suka kopi gitu. Atau teh hangat atau jahe hangat gitu, teman-teman ya. Yang hangat-hangat emang pas banget dikonsumsi pagi-pagi, teman-teman ya. Walaupun siang juga bisa, sore juga bisa, malam juga bisa, tapi katanya pagi-pagi minum air hangat itu bagus banget nih untuk mendetoksifikasi, yes, gitu enggak sih? Tubuh kita gitu ya. Karena kan tadi malam pas kita tidur, badan kita gitu ya, libur nih untuk makan sebagainya. Nah, langkah baiknya bangun pagi gitu ya, minum air hangat supaya kayak kerasa aja, teman-teman. Kalau misal pas bangun tidur terus minum air hangat tuh kayak air tuh kayak masuk ke dalam tubuh tuh kerasa hangatnya gitu, teman-teman ya. Kalau air putih mungkin bisa, tapi jangan air es katanya gitu ya. Kebayang bangun tidur minum air es gimana ya, agak-agak gimana gitu sensasinya ya, kayak nolak aja gitu, teman-teman ya. Oke deh, pagi ini lagu pilihan kamu di jam 7 kembali menyapa kalian sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Ada lagu dari miliknya Benson Barn yang bisa direquest oleh kalian di Pro 2 pagi ini ya. Lagunya ada 3, langsung aja aku sebutin lagu dari miliknya Benson Barn di Pro 2 pagi ini yang bisa di vote dan direquest oleh kawan Pro 2, teman Pro 2 semuanya. Pagi ini kira-kira lagunya apa? Ada 3 lagu dari miliknya Benson Barn di Pro 2. Pertama lagunya If You Still Love Me. Habis itu juga ada lagu berjudul Sorry I'm Here For Someone Else gitu ya. Dan berikutnya ada lagu berjudul Slow It Down gitu. Slow It Down, slow aja guys ya. Lagu dari Benson Barn. Nama lengkapnya buat yang belum tahu, kalau kita ngulik-ngulik di profilnya ya kan, profil dari Benson Barn di Wikipedia, di mana nama lengkapnya adalah Benson James Barn gitu ya. James Bond kayak film aja gitu ya. Bukan. Tapi ini emang real nama asli dia ya. Benson James Bond namanya. Doi adalah seorang penyanyi, adalah seorang penulis lagu Amerika Serikat.